0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Baik, dah 8.6 minit pagi sekarang ini, dah bermasuk jam yang ketiga untuk Radar Pagi. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Ya, dengarkan kami menerusi RTM Klik pun. Love sangat, okey. Dah sampai ke destinasi yang anda tuju pagi ni. Doakan agar yang baik-baik aja lah ya. Kalau kita tengok cuaca pun, hujan pagi ni, jangan lupa juga untuk selitkan doa juga buat diri sendiri, buat ahli keluarga, buat rakan-rakan, okey? Semoga yang baik-baik aja buat kita semua. Ini Zu nak kongsi ni, ada satu berita menerusi berita RTM. Ini berlangsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad semalam. Bukan main meriah lagi, tahu tak? Okey, ini Zu nak kongsi berkenaan dengan program My Lesson B2. Okey, hari semalam Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook ada mengingatkan pemegang lesen memandu baharu, khususnya penerima program My Lesson B2, diingatkan supaya tidak menjadikan lesen yang diperoleh sebagai tiket untuk berlumba dekat jalan raya. Dengar tu, okey? Kalau hari semalam berkenaan dengan program My Lesson B2 ini, kalau kita tengok ya, lesen memandu merupakan satu amanah yang perlu disertai dengan sikap bertanggungjawab mengamalkan tunggangan berhemah serta sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Kalau kita tengok hari semalam pun, program ini dah diperkenalkan pada tahun 2023 dan telah memberi manfaat kepada lebih 100,000 rakyat di seluruh negara, sekaligus membuka peluang pekerjaan pendidikan serta meningkatkan mobiliti secara sah dan juga selamat. Okey? Yang mana tak tahu kan apalah program My Lesson B2 ni. Ini Zu nak kongsi dengan anda, program My Lesson B2 merupakan inisiatif kerajaan Malaysia di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk menaja atau membantu golongan berpendapatan rendah B40 dan pelajar mendapatkan lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Jadi macam mana nak mohon, bolehlah cari dekat Google, dekat Safari kan, pastikan portal yang sah, barulah anda boleh lakukan, orang kata, langkah seterusnya lah ya. Rugi ni, yang mana rasa layak tu bolehlah mohon, okey? Dan sebab sini banyak lagi perkongsian Zu nak kongsi dengan anda. Kita layan dulu lagu-lagu hits pagi ni menerusi Radar Pagi.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, persembahan Fabio Asha dengan lagunya Rumah Singgah baru saja menghiburkan pagi anda. 8.21 minit pagi sekarang ini. Macam mana keadaan cuaca di kawasan anda? Dah orang kata dah reda ke hujannya tu? Kalau di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, alhamdulillah nampaknya dah berhenti hujan. Mungkin gerimis lah kan dekat luar sana tu. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapannya, ada nak roger-roger zoo sarapan apa pagi ni, hantar je dekat 012-603-0603. Baiklah, hari semalam kan, rata-rata dekat platform media sosial, di dada akhbar, kita dikejutkan dengan satu khabar yang amat menduka citakan apabila seorang pramugara Malaysia yang terkenal dengan video sebelum ini, layanan mesra beliau penuh keikhlasan terhadap jemaah haji serta umrah, iaitu Allahyarham Hafiz Al-Bukhari Zulkifli yang telah pun menghembuskan nafas pada hari semalam kerana bertarung dengan kanser usus tahap 4. Pemergiannya disahkan oleh sepupunya Hani Mishan menerusi hantaran di Threads hari ini. Zul tak kenal Allahyarham ni, tak pernah lalu pun dekat FYP Zul sebelum ni. Tapi bila dikejutkan dengan kabar yang menduka citakan ini, Zul pun pergilah singgah ya. Memang sangat, orang kata bila tengok video-video dia sebelum ni memang sangat tenang. Jadi sama-sama kita doakan agar Allahyarham ditempatkan bersama dengan orang yang beriman, diampunkan dosanya. Okay? Kita doa yang baik-baik juga untuk kita pagi ini. Dan kita nak ucapkan juga takziah buat seluruh ahli keluarga Allahyarham Hafiz Al-Bukhari Zulkifli. Terus bersama dengan Zul di Grafam Minat sampai bila-bila.

RTM. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, persembahan Aisyah Retno, Aziz Harun dan juga Nadif Basalamah. Kota ini tak sama tanpamu. 8.35 banyak pagi sekarang ini. Okey ke tidak tu? Harapnya semua dah, orang kata dah bersedia nak lakukan aktiviti hari ini kan. Mungkin ada yang tak sabar betul nak balik. Sebab besok dah cuti, hari Jumaat kan. Apapun urusan anda hari ini, semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Lancar aja semuanya, dipermudahkan. Amin. Okey, ini saya nak kongsi sedikit info trafik buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan. Menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka ada kongsi trafik perlahan di arah utara dari Bandar Sarjana Putra ke Sifil, begitu juga dari arah utara dari Putra Mahkota ke Bangi. Jadi untuk anda semua yang lalu di lokasi yang Zoom bagi tahu tadi tu, hati-hati memandu ya, bawa orang kata banyak-banyak bersabar. Yang mana lalu jalan dalam ni kan, dekat sekitar Negeri Sembilan ni, kalau ada info trafik nak dikongsikan boleh je. Zoom sangat alu-alukan untuk anda semua hantar dekat 012-603-0603. Baik, ni Zu nak bagi tahu ni, okey, buat anda semua yang nak semak kelayakan diesel dan juga permohonan kelayakan tambahan subsidi RON 95 dan juga diesel, ada beberapa lokasi dalam Negeri Sembilan ini untuk anda boleh semak. Terus pergi ke kaunter ya. Bukanlah semak secara dalam talian kan, kadang-kadang susah nak bertanya, susah nak buat sendiri pun, kadang ada yang tak roti. Ada beberapa LHDN membuka kaunter, antaranya 4 dan juga 5 Julai iaitu Sabtu dan Ahad. Ada beberapa lokasi antaranya di Menara Zurich tingkat bawah sebelah Tabung Haji, di Seremban, begitu juga di UTC Ampangan, di Seremban juga, dan di Hasil Satelit Negeri Sembilan di beberapa daerah, Nilai, Port Dickson, Kuala Pilah, Jempol dan juga Tampin. Dari pukul 9 pagi sampailah pukul 3 petang, untuk anda semua yang tertanya-tanya nak tahu lebih berkenaan kelayakan tambahan bagi diesel dan juga subsidi RON 95 ni, bolehlah hadir ke lokasi yang Zoo bagi tahu tadi, kaunter Hasil di beberapa lokasi tu. Boleh tanya sendiri dengan kaki tangan yang bertugas kan. Kadang-kadang kita ni nak penerangan tu daripada orang sendiri, lagi mudah kita nak faham. Kalau tengok kat telefon ni kadang-kadang susah betul, itu Zoo sendirilah. Kadang tu pening nak fahamkan. Ini kan kalau ada orang yang tolong terangkan, jelaskan, tunjuk satu persatu, kan mudah macam tu. Jadi jangan lupa untuk manfaatkan ya pembukaan kaunter Negeri Sembilan untuk semak kelayakan diesel dan permohonan kelayakan tambahan subsidi RON 95 dan juga diesel. Baiklah, jom kita layan dulu persembahan Lukman Podolski dengan lagunya Rahsia. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni beradik berbual sambil makan nak buat tampi atau tak. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah bola tu kan.
1: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar The Grand Farm. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Ya baiklah, 8.52 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zu dekat sini nak teman anda semua. Sebentar nanti tepat pukul 9 kan. Jom kita dengar dulu utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jangan tukar frekuensi dulu. Sebab itu jam yang tak akhir Zu nak teman anda nanti. Ada banyak perkongsian lagi. Cerita-cerita viral pun ada juga Zu nak kongsi dengan anda. Tadi tadi promo pun ada bagi tahu. Jangan lupa dengar carta hits hari Ahad kan. Pukul 10 pagi kan sampai pukul 12.30 hari. Ada siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam. Sampailah pukul 11 malam setiap hari Ahad. Boleh dengar juga dekat carta hits tau. Yang paling penting sebelum hari Ahad ni, Zu nak ajak anda semua untuk undi lagu-lagu hits kegemaran anda. Senang saja pergi ke media sosial The Grey FM Official, terutamanya Instagram dan juga Facebook. Kalau tengok dekat story, nanti ada link dia tu. Anda tekan je link tersebut, boleh undi banyak kali. Nak undi sebelum hari Ahad lah yang paling penting ya. Nak undi 10 kali boleh, 11 kali boleh, tak ada masalah. Yang penting anda semua puas hati. Okey, jangan lupa ya, ajak ramai-ramai untuk undi lagu-lagu yang ada dalam carta hits Negeri FM. Baik, saya nak ucapkan selamat pagi untuk Hafsah Yusof 56. Kecik Ketot pun ada tengah kerja ketuk. Ada Idas, NSL, RMY 7680. Selamat pagi, Rosnah Ahmad. Cik Nen Syari pun ada. Norazlina, Nur Suhar. Terima kasih sudi join TikTok Live Negeri FM Official. Yang mana tengah santai-santai sambil minum kopi, sambil minum teh tarik, sambil scroll TikTok, singgahlah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official ni. Kita sembang-sembang juga dekat sini. Kalau ada ucapan pun, boleh komen juga, nanti Zu bacakan satu persatu. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Tak payah nak tembak.

ENG. Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan rosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, federal akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jelas undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, nipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli, khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos, peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
8: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, selamat pagi. 9.14 minit pagi sekarang ini dah pun berada di jam yang terakhir untuk Radar Pagi. Zu masih lagi setia dekat sini nak teman anda semua, berbaki beberapa minit aja lagi ni. Jadi untuk anda semua yang nak sampaikan ucapan, nak borak-borak, bolehlah singgah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official ni. Ha. Kata Mama Arisa Anaki, pagi ni sarapan nasi goreng sambal sotong di kala hujan. Layan! Wah, sedapnya tu kan? Jadi untuk anda semua yang tengah sarapan tu, selamat menjamu selera, okey? Zu dengar anda makan sedap-sedap pun, Zu gembira dekat konti ni. Nak meleleh, Helio. Okey? Untuk anda semua, apa pun urusannya hari ni, semoga dipermudahkan. Terima kasih juga buat Peacemaker Official. Dia ada minta lagu. Tapi kalau Zu untuk Radar Pagi tak tunaikan, kalau dah penuh dah playlist kami ni kan, tak apa, nanti Santai Negeri FM kita minta DJ dia belanja. Boleh ke tidak? Sebentar nanti untuk Santai Negeri FM anda ditemani dengan, oleh Siti Lemak Manis.

0: dari pukul 10 sampai lah pukul 2 petang, okey? Dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, kalau kita tengok macam dekat luar tu dah berhenti hujan. Ya ke? Macam dah berhenti hujan dah. Harapnya dekat kawasan anda pun cuacanya dah orang kata kembali baik lah. Okey, pastikan anda semua yang sedang memandu tu hati-hati memandu. Kalau ada apa-apa info nak kongsi dengan Zoo, hantar je dekat nombor yang Zoo selalu kongsi, 012-603-0603. Di Grafam ingat sampai bila-bila.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: melaporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yeah, ni Graf Amin nak sampai bila-bila masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua berbaki beberapa minit saja lagi untuk jam yang terakhir Radar Pagi ini. Terima kasih buat anda yang kekal setia bersama dengan Zoo pagi ni, okey? Tapi jangan tukar frekuensi dulu. Kena dengar sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Selamat pagi untuk Tok Da Superstar yang dah masuk, yang dah join kita punya TikTok live ni, yang dah bantu Zoo tap-tap screen. Begitu juga dengan abah-abah anda yang daripada tadi tak keluar-keluar, tak jemu. Dia tengok Zoo borak pun tidak. Hantar gift pun tidak lah, minta kan. Tapi tak adalah, bukan. Zoo sangat menghargai ya, mereka yang teman Zoo menerusi frekuensi, menerusi TikTok live. Memang love sangat. Yang bantu tap-tap screen pun terima kasih banyak-banyak. Baiknya Zoo nak kongsi berkenaan ada satu kisah yang tular lah baru-baru ini. Ada berkenaan dengan seorang penghantar makanan ni yang meletakkan makanan yang dipesan oleh pelanggan itu dekat kawasan tong sampah. Inilah ramai juga rakyat Malaysia yang komen negatif lah banyaknya. Tapi apa yang kita dapat tengok dekat sini pastikanlah. Tapi Zoo yakin abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan yang tengah dengarkan Negeri FM sekarang ini, semuanya bagus-bagus belaka. Semuanya tahu apa tanggungjawab mereka. Ini apa yang orang kata terlepas pandang lah. Kata pelanggan tersebut dah dipesan. Katanya letak dekat atas tembok. Tapi bila tengok, makanan itu ada dekat tempat bahagian yang letak tong sampah tu. Jadi kalau kita lah kan, pelanggan tu, kalau Zoo tu confirm menangis. Sebabnya tengah lapar, mengharapkan makanan sedap, tiba-tiba tengok makanan dekat situ. Walaupun berplastik, rasanya tak lalu nak makan kan. Tempat sampah kot. Dari ceritanya, sama-samalah kita ambil iktibar ya. Kepada penghantar makanan pun sama juga, kepada pelanggan pun sama juga. Jangan lupa untuk terus orang kata hantar pesanan ringkas dekat situ, bagi tahu betul-betul lebih spesifik dekat mana anda nak minta penghantar makanan tu letak anda punya makanan. Dan penghantar makanan pun kalau boleh pastikan anda tengoklah betul-betul mesej pelanggan tu kan. Kalaulah anda tersalah orang kata terletak dekat situ kan, kalau mesej semula tu pastikan dalam keadaan yang baik lah. Kadang-kadang kita menjawab ni pun kita tak sedar. Kita terkasar bahasa. Sebabnya kalau kita tengok kisah ni, apa orang kata penghantar makanan tu pun orang kata sedikit kasar lah cara dia jawab tu. Dia kata kan makanan tu dalam plastik. Dia kata macam itu. Kalau kita marah lah kan. Tapi tak apa, sama-sama kita ambil iktibar dengan apa yang berlaku. Biasalah sekarang ni memang orang kata beli makanan secara dalam talian dihantar ke rumah ni memang mendapat sambutan kan. Pastikanlah kita sama-samalah, penghantar pun sama ambil tanggungjawabnya. Kita pembeli pelanggan ni pun pastikan kita sama-sama orang kata tunaikan tanggungjawab kita sebagai pelanggan. Gitu. Baik, selepas ini persembahan Masdo dengan lagunya Begini Jadinya. Semuanya untuk anda menerusi Radar Pagi.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.

0: Yeah, Love Always Win, lagu FIFA 2026 oleh Zima. Okey, baik. Jangan lupa juga untuk saksikan perlawanan FIFA 2026 di saluran Sukan Plus, di TV OK dan juga RTM Klik secara percuma. Dah ada ke belum RTM Klik dalam telefon pintar anda tu? Kalau belum ada, muat turunlah sekarang sambil tengok FIFA tu. Malam-malam boleh layan di Graf M. Gitu kan, sambil-sambil. Jadi untuk anda semua sekarang, kalau kita tengok ya, mata untuk Spanyol dan juga Austria 3-0, Portugal dan juga Croatia 2-1. Nanti pukul 11 pagi ada lagi satu perlawanan untuk hari ini, iaitu Switzerland menentang Algeria. Jadi sama-sama saksikan di RTM Klik. Ajak ramai-ramai muat turun ya aplikasi RTM Klik. Baiklah, sekarang ini 9.47 minit pagi. Terima kasih Zu ucapkan untuk anda semua yang dah layan dari pukul 6 pagi lagi sampailah sekarang ini. Hari esok insya-Allah sihat tubuh badan, Zu teman anda menerusi Radar Extra Sabtu dan juga Ahad pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Terus kekal setia bersama 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Selepas ini, Santai Negeri FM, anda akan ditemani oleh Siti Lemak Manis sampailah pukul 2 petang. Okey, jaga diri semua, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Balls. Jumpa nanti.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Tahu ni apa hal? Ha? Tentu-tentu.
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat-lihat semasa mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan si terbang manis untuk edisi santai hari Jumaat, penghulu segala hari, 3 Julai bersamaan dengan hari ini 17 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, selepas anda bertemankan pagi anda bersama dengan Zuhairah, si cantik manis kita lah kan. Jadi hari ini semoga Jumaat ini penuh barakah, semoga hari Jumaat ini penuh dengan rahmat dan juga keberkatannya, di mana segala amalan kita diterima, doa kita dimakbulkan, urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Mudah-mudahan saudara dan kita sebenarnya bersyukur dipertemukan ya dengan hari Jumaat yang cukup mulia ya, hari Jumaat yang penuh dengan rahmat. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM hari ini. Ya, ada macam-macam perkongsian menarik saya akan kongsikan kepada anda. 92.6, 95.7 dan 107.7. Doa kita hari ini semoga sinar pagi ini membawa ketenangan, kesihatan dan juga kebahagiaan buat kita semua. Cuaca mendung, tapi jangan biarkan perasaan anda teruk mendung. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila senyumlah pagi.

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, nak girlfriend, ingat sampai bila-bila saudara, 10.18 minit pagi tengah buat apa tu yang sedang sarapan. Ya, makan apa pagi ni? Kalau di sekitar Sungai Gadut, kita tengok cuaca mendung ya. Kalau tadi di awal pagi pun hujan ya. Semoga anda semua baik-baik saja. Yang mungkin hari ni ya, penghantar makanan, naik motor dan sebagainya, kalau cuaca hujan, jangan terkejar lah nak dapatkan orang kata rezeki. InsyaAllah ada rezeki terbaik yang Allah dah siapkan untuk kita. Yang penting jaga keselamatan, okay? Apa pun untuk anda, hari ni kita nak borak-borak tentang pelihara adab lah kan. Tapi sebelum tu, Siti nak kongsikan dulu. Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Malaysia, pelaksanaan budi di sel yang telah pun bermula ya, 1 Julai 2026 yang membolehkan sebenarnya pemilik kenderaan di sel persendirian layak menikmati di sel bersubsidi pada harga RM2.10 je seliter tau. Nak tahu, nak simak status kelaikan anda, anda boleh simak menerusi budimadani.gov.my ya, untuk mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel ataupun sebarang maklumat, anda boleh layari budimadani.gov.my. okey, hari Jumaat penghulu segala hari, jangan lupa sentiasa bersyukur. Okey, pelihara adab, menghormati sesama manusia, antara kehilangan terbesar yang melanda umat akhir zaman ya, apabila adab dan juga akhlak tidak lagi menjadi pakaian serta perhiasan dalam kehidupan insan. Justeru tidak hairanlah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang matlamat utama ya, pengutusan baginda untuk memperbaiki kerosakan akhlak masyarakat Arab jahiliah yang pada waktu itu dilanda krisis moral. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik saudara. Contoh terbaik manusia yang beradab dan berbudi pekerti tinggi, sebagaimana sabda baginda dalam sebuah hadis yang bermaksud, Tuhanku Allah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Riwayat Ibnu Hibban. Jadi sama-sama kita contohi akhlak Rasulullah, menghormati sesama kita, sesama manusia. Kalimat takdib yang digunakan dalam hadis bermaksud satu proses untuk membentuk kepribadian manusia agar menyedari ya, tentang tanggungjawab kita dan janji mereka kepada Allah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi hari ini ya, tegur rakan sepejabat kita yang bekerja, jiran tetangga kita ya, dengan penuh adab dan sopan. Teruskan dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Rosli membawa kita ke pukul 10.34 minit pagi, saudara. Masih lagi kita nak borak-borak tentang adab, saudara, ya. Kalau kita ni mempunyai akhlak yang baik, insyaAllah kita akan disenangi dengan semua orang. Adab dan akhlak ditekankan dalam segala aspek kehidupan, meliputi ya muamalah sama manusia, tuntutan sifat sopan, ya, dan bermoral terhadap saudara mara, jiran, tetangga serta masyarakat secara umumnya, ya. Sama ada kita dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke dan sebagainya, ya, ada termasuk akhlak yang mulia, amalan kita, ya, memelihara hubungan yang baik sesama manusia walaupun berbeza darjat, kedudukan, pandangan dan juga pemikiran akan melahirkan masyarakat yang saling menghormati. Dan perkara tersebut paling penting selain menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, ya, adab dan akhlak bersama dengan ahli keluarga, Allah menegaskan kita, ya, kewajipan kita untuk menyantuni kedua ibu bapa kita. Jadi yang masih ada ibu bapa, ya, hari ni hari Jumaat, ya, nak masuk hujung minggu, bertanyalah khabar. Kalau ada rezeki, baliklah kampung, jenguk orang tua kita, betul tak? Dan kita kena menyantuni kedua ibu bapa kita sebaik-baiknya. Lain lagi, ya, sekarang ni kalau kita tengok, ya, usia mereka semakin, ya, tua. Dan semoga kita selalu mendoakan dia dan menjadi anak yang terbaik. Janganlah kita berkata kasar dan membuat hati mereka sedih. Sentiasa bersopan santun dan merendah diri, dan seterusnya sentiasa mendoakan, ya, termasuk juga adik-beradik kita dan seluruh ahli keluarga kita. Ada lagi, saudara, adab yang boleh kita tekankan dalam kehidupan kita. Sekejap lagi Siti nak kongsi. Sambil-sambil tu kena layan dulu lagu lah, kan. Yang belum follow media sosial kami, rugilah tak follow. Kami ada di TikTok, Instagram pun ada, cari je Negeri FM Official.

0: Ni kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.50 minit pagi Siti nak tutup dah ya tentang adab dan juga ahlak ni. Mesej juga dizahirkan melalui sifat hormat kita lah kan kepada mereka yang berlainan agama dan juga kepercayaannya. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuannya. Demikianlah ya, kami memperolokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Jadi hormat menghormati walaupun berbeza pandangan, berbeza agama ya, jangan tularkan benda yang tidak elok ya. Dan orang kata menjaga adab itu sebahagian ahlak ya umat Islam kita. Okey, dan akhir sekali saudara, rukun kesejahteraan dan juga keharmonian seperti dinyatakannya dalam satu prinsip ya, Malaysia Madani, itu hormat wajar dihayati dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat agar maruah serta martabat insan dapat dikembalikan. Hormat ataupun adab membawa maksud budi bahasa, kesopanan dan ketawadukan dilihat bukan semata-mata menjadi asas kepada tingkah laku tetapi juga sebagai teras utama kepada sebuah peradaban mangsa. Hanya manusia, ya, peradaban bangsa. Hanya manusia yang memiliki sifat hormat, beradab, berakhlak dan insyaAllah akan dianugerahkan kejayaan sebenar ataupun al-falah dalam kehidupan di dunia mahupun di akhirat. Teruskan mendengar Negara FM Santara. Yang nak hantar ucapan macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Nak dengar lagu pilihan 11.30 minit pagi nanti Siti akan tunaikan, tak boleh hantar sekarang dengan ucapan. Okey, teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kau ni,
1: Fahan. Ha?
2: Kau okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa melalui kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, The Great FM, ingat sampai bila-bila. Sebelah 8 minit pagi, jom kita nak borak-borak lah kan. Tentang FIFA World Cup 2026. Tahniah lah ya, kemenangan Portugal menentang Croatia ya, 2-1 ya. Cristiano Ronaldo bertukar hiba lah kan, sebaik usaha penamat apabila seluruh pasukannya bergambar juga bersama jersey Diogo Jota. Ini antara yang dikongsikan di media sosial sebagai tanda memperingati pemergiannya mendiang bersama adiknya Andres Silva dalam kemenangan jalan raya di Spanyol setahun lalu. Jadi mereka yang meminati ya pasukan Portugal ini pastinya tahu tentang cerita itu. Apapun tahniah untuk Portugal yang mara ke pusingan ke-16. Dua jaringan sebenarnya dari Cristiano Ronaldo dan juga Goncalo Ramos. Apapun orang kata, kebangkitan mereka lah kan menentang Croatia yang tidak kurang hebatnya juga. Dan tu maklumat anda ya, Ronaldo kini pencaring gol tertua di peringkat kalah mati sepanjang zaman di Piala Dunia. Dan kalau kita tengok tadi, mendahului Croatia dan di minit terakhir, gol minit terakhir Croatia dibatalkan kerana offside. Jadi anda dah tengok belum? Ke anda terlepas tonton pagi tadi? Jadi mereka yang meminati Portugal pastinya tidak melepaskan peluang ya untuk orang kata melihat aksi yang penuh debaran. Juga Siti nak kongsikan kepada anda, di saat kekecewaannya menyelubungi kem Croatia selepas penyingkiran dramatik, Cristiano Ronaldo ya segera menghampiri dan juga memberikan penghormatan tertinggi lah kan buat Luka Modric yang merupakan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid. Dan kalau anda nak tahu ya, perlawanan menentang Portugal secara rasminya menjadi penampilan terakhir Maestro tengah lagi nak Modric dalam saingan Piala Dunia bersama Croatia. Dan momen ini akan terus terpahat dalam hati dan dalam sejarah bola sepak dunia. Memang ikonik ya, dua bintang ini mendominasi bola sepak moden, berkongsi pelukan penuh emosi di atas padang. Dan menjadi perlawanan pertama dalam sejarah Piala Dunia sebenarnya menampilkan dua pemain outfield player berusia 40 tahun ke atas bertarung di pentas tertinggi. Modric telah membawa Croatia melakar ke ajaiban ya, menjadi naib juara 2018 dan tempat ketiga 2022 dalam edisi sebelum ini. Walaupun perjalanan kali ini berakhir dengan kedudukan di pusingan ke-32, legasi dan juga magis yang ditinggalkan oleh Modric tetap tiada tandingannya. Jadi tahniah kepada pasukan Portugal. Dan untuk sekarang ini anda boleh tonton ya, menerusi sukan URTM Click juga kita boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA untuk edisi hari ini 3 Julai hari Jumaat, Switzerland menentang Algeria. 11 pagi tadi dah pun bermula sepak bolanya, jadi boleh tontonkan tonton bersama-sama. Kalau kita tengok ya, Switzerland telah pun mendapat skor 1-0 ketika ini. Jadi siapakah yang akan layak ke pusingan seterusnya? Boleh tonton sama-sama. Teruskan dengan The Great FM, ingat sampai bila-bila. Yes, I'm...

0: Girls.
1: Selamat pagi. Dengar negara apa? Ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 11.23 minit pagi. Yang nak dengar lagu permintaan boleh menerusi WhatsApp konti 0126030603. Hari ini kita layan ya, menerusi permintaan WhatsApp, okey? Janji ataupun anda boleh takkan ucapan lah kan. Senang sini nak bacakan ucapan. Okey, kalau tadi kita sebut ya tentang subsidi diesel kan, bagi anda yang mungkin ya sedia maklum pelaksanaan budi diesel yang telah pun bermula 1 Julai ia membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 je seliter. Dan untuk semak status kelayakan ataupun mohon tambahan kuota untuk pick-up dan juga jeep diesel ataupun maklumat lanjut, layari je budimadani.gov.my. Okey, yang ni saya nak kongsikan juga tentang SARA bulanan yang dikreditkan melalui MyCard bermula 1 Julai 2026. Lebih menarik kan saudara, penerima SARA boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 barangan keperluan asas. Jadi kalau nak tahu anda layak ke tak, anda boleh simak kelayakan ataupun baki terkini SARA bulanan anda, sara.gov.my ataupun senang je aplikasi MyKasih. Okey, nak tahu tak antara pilihan kategori barangan SARA? Ada 15 kategori barangan SARA yang diluluskan ya. Antaranya beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi tepung, ya, minuman, bahan perasa pun ada, makanan dalam tin pun termasuk, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, ya, barangan kebersihan rumah, juga makanan sejuk beku. Tapi jangan risau, lebih 140,000 lagi barangan asas yang tersedia. Jadi penerima SARA bulanan ini, mereka yang isi rumahnya ya, penerima STR isi rumah 100, warga emas 50, bujang 50, penerima STR dan juga IKASIH isi rumah 200, warga emas 150, bujang 100. Tengok, bujang pun dapat tahu. Jadi senang je kalau anda tak tahulah kan, anda sedang membeli belah, tak tahu adakah barangan ini termasuk dalam 140,000 barangan asas tersedia. Jadi pilih je barangan keperluan anda, tunjuk je MyCard, anda boleh imbas kod barangan dekat situ, mudah. Dan juga bayaran menggunakan MyCard, kena ingat kena bawa MyCard. Kalau tak bawa MyCard tak boleh saudara. Jadi simpan je resit untuk semakan. Ya, apa pun nak tahu info dengan lebih lanjut, semak je kelayakan anda sekarang melalui sara.gov.my atau aplikasi MyKasih. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Yana Grand Fam ingat sampai bila-bila 11.41 minit pagi saudara yang nak dengar lagu pilihan macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Apa buat tu Aris? Hari Jumaat ni nak tenang-tenang lah T. Ya kan, nak tenang-tenang sahaja. Hari ni pun kalau ikut di Negeri Sembilan hari terakhir persekolahan lah kan. Esok cuti hujung minggu untuk anak-anak kita. Tapi perasan tak anak-anak kita ni kan, mereka akan tanya lah kalau sekolah hari Senin Selasa, dia akan tanya lagi mama lagi berapa hari, ibu lagi berapa hari sekolah, bila nak cuti. Ya, kadang-kadang kita sibuk terlupa hari apa agaknya hari ni kan, tahu-tahu dah pun masuk hari Jumaat, dah pun masuk hujung minggu kan, dah sekejap je rasa. Tapi jangan lupa tau jemput anak balik sekolah nanti, dan juga pentingkan keselamatan kanak-kanak terutama di dalam kenderaan. Kalau ada anak yang kecil, baby kan, yang dah orang kata kena duduk dalam kerusi keselamatan kanak-kanak CRS, ibu bapa kena bertanggungjawab ya. Pastikan bayi dan juga kanak-kanak duduk dalam kerusi keselamatan yang sesuai lah dengan berat dan juga tinggi mereka. Tempat paling selamat saudara adalah tempat duduk belakang. Okey? Pastikan juga ya, jemput anak balik sekolah nanti, sistem kunci kanak-kanak ataupun child lock diaktifkan. Kerana fungsinya ini biasanya dekat pintu belakang lah kan, supaya kanak-kanak ni dia tak dapat buka pintu dari dalam secara tidak sengaja semasa kenderaan bergerak. Maklumlah balik sekolah dengan abang pula bergurau-gurau sendiri dekat belakang tu, mak sibuk mandu, fokus dengan pemanduan, anak-anak buat kerja kat belakang. Jadi aktifkan anda punya sistem kunci kanak-kanak ataupun kita panggil child lock. Okay, teruskan dengan Grab FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Takdir.
1: Perasa dan Takdir Amira Atman featuring Irfan Haris. Baru saja menghiburkan anda 11.50 minit pagi saudara. Sebut tentang takdir, kadang-kadang kita fikir kenapa takdir kita begini, kenapa takdir kita begitu. Tapi tahukah anda, takdir yang telah pun tertulis untuk kita itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat 12.30 hari, sama-sama kita dengarkan utama 12.30 hari. Lepas tu kita sambung semula, okey? Jangan lupa hantar pilihan lagu anda menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Yang sedang memandu, hati-hati memandu tau.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan charge seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, sebuah puisi Amir Johari baru saja membuka anda 12-16 minit tengah hari. Selamat tengah hari Siti ucapkan. Yang sedang masak dekat dapur, masak apa tu? Terima kasih Kak Norizan kita. Baru sudah masak ya, asam ikan pari dengan bende. Amboi sedapnya ya. Pajeri nenas, pajeri nenas goreng. Ya ke kak? Ke pajeri nenas je? Apa pun meh lah datang makan Siti. Oh, goreng ayam, pajeri nenas dengan ayam goreng. Ya, Kak Nurizan. Siti baca dulu ya, apa pajeri nenas goreng. Pajeri nenas sedapnya. Ya. Biasanya kalau dulu-dulu ya, dekat majlis kenduri kahwin kita jumpa pajeri nenas kan. Terasa manis-manis nenas tu, masam-masam manisnya dengan kuahnya yang sedikit pedas. Amboi sedap. Sebut tengah hari ni memang orang kata sebut pasal makan lah, seronok kita. Saudara ni, musim-musim durian ni ada lagi ke yang menu berasaskan durian? Ada stok tempoyak ti, ada lagi macam-macam petang nak buat serawa durian. Kan makan pula dengan roti, amboi sedapnya. Kalau zaman dulu kan, serawa durian ni, yelah dulu kan susah nak dapat roti, nak masuk kawasan-kawasan kampung ni, mak kita letak je ya, tepung dalam tu. Dia buat macam cekoduk kan, macam lempeng, masuk dalam kuah serawa durian tu. Kenyang sikit anak-anak nak makan. Maklumlah buah durian ni antara buah yang cukup popular, cukup sedap. Ya, dan merupakan buah yang agak mahal juga. Ya, zaman-zaman kita dulu, kalau ayah mak kita bawa balik tu, seronok rasa, ya tak? Tapi bukanlah banyak sangat pun. Janji ada. Syukur, alhamdulillah. Teruskan mendengar Negeri FM, saudara. Ingat sampai bila-bila. Yang sedang mandu, hati-hati. Yang kejap lagi nak pergi ke masjid pun, hati-hati. Selamat menjamu selera lah ya. Makan dulu awal-awal supaya tak fokus apa, tak ganggu fokus kita dalam masjid nanti, insya-Allah.

Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Ritma dan Rima. Lagu itu baru saja membuatkan anda, nyanyian Hakim featuring Stacey Saujara. Okey, kalau tadi si disebut tentang Sarawak durian kan, kat tulisan kita khabar, katanya kan durian rumah akak dah gugur dah. Ya, suka makan Sarawak durian dengan lempeng. Kalau cecah roti tu diserap kuah tu, ini orang kata selera orang lama lah kan, orang dulu-dulu. Betul lah, setiap kecil-kecil dulu, wan-wan kita, mak-mak kita memang ya, kalau buat Sarawak durian, boleh makan dengan lempeng ataupun masukkan lempeng dalam Sarawak tu. Lebih kenyang, orang kata dia tak serap kuah lah. Tapi modern sekarang ni, gunakan roti je. Terpulang pada selera anda. Ya, janji anda masak, anak-anak kita dapat rasai tangan kita dan kita makan bersama dengan keluarga kita. Kalau ada rezeki lebih, bawa dekat pejabat ke, ya, tempat kerja ke, ya, sedekah lah kan. Ada kawan-kawan kita mungkin tak sempat. Tapi ada tak kawan-kawan kita yang tak makan durian? Cuba angkat tangan. Kenapa agaknya? Baunya ke? Sakit kepala nanti, bau dari jauh. Dah bau dah. Ataupun memang tak makan durian. Tak diajar makan durian. Terpulang pada anda ya. Bukan nak kata rugi, tapi memang rugilah. Sedap, cuba rasa. Okay? Ini dia saudara, pembukaan kaunter Negeri Sembilan. Ya, semakan kelaikan diesel dan juga permohonan kelaikan tambahan untuk subsidi RON 95 dan juga diesel. Kita tengok di pejabat LHDN ya, di kaunter hasil di Negeri Sembilan lah. Kita tengok 4 dan 5 Julai ni saudara, Sabtu dan Ahad 9 pagi sampai 3 petang. Ini dekat Menara Zurich lah, sebelah Tabung Haji tu. Kalau di UTC Ampangan pun sama, 4 dan 5 Julai, Sabtu dan Ahad 9 pagi sampai 3 petang. Juga di unit hasil satelit Negeri Sembilan, dekat hasil satelit nilai Port Dickson, Kuala Bilah, Jempol, Tampin, juga dibuka Sabtu dan Ahad ini 9 pagi sampailah 3 petang. Jadi kalau anda nak dapatkan maklumat, ya, nak semak kelayakan anda, anda boleh semak status kelayakan. Anda boleh membuat permohonan maklumat, panduan dan juga penerangan, juga bantuan dan juga pertanyaan. Boleh je anda terus, ya, orang kata masuk di portal rasmi Budi Madani .gov.my. Tapi kalau tak faham, nak datang juga Siti, nak buat semakan kelayakan, nak buat permohonan kelayakan tambahan, datang je dekat lokasi yang Siti dah sebutkan tadi. Okay, buka saudara Sabtu dan Ahad ni, jangan terperanjat pula. Memang buka ya untuk anda semua, untuk memudahkan rakyat Malaysia, khususnya ni di Negeri Sembilan lah kan. Apapun, selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera yang makan asam pedas tu, pandang kiri kanan, ya, tahulah sedap ya. Ataupun menu anda hari ni goreng-goreng ke, rebus-rebus ke, terpulang pada anda. Yang penting makan. Okey, apapun, teruskan mendengar Negeri FM.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik, bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya, begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Paduan Suara Aja featuring Nadira baru saja menghiburkan anda cinta penuh liku saudara. Membawa kita ke pukul 12.46 tengah hari. Terima kasih buat anda yang mungkin baru sahaja bersama-sama dengan kami. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila. Ini untuk anda lah kan, ya, pengguna yang masih dikenakan fee RM1 ya bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank diminta ya membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Dan untuk maklumat kita semua ya, bermula 1 Julai 2026 pengeluaran tunai percuma di semua ATM dan juga SRM dan lebih 14,000 mesin seluruh negara tanpa cas RM1. Sekiranya masih ada lagi yang dikenakan fee RM1, bolehlah buat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Juga untuk adik-adik kita, voucher buku Madani 2026 penebusan bermula dah pun 1 Julai. Ya, jangan ketinggalan untuk sama-sama ya kita tebus ya voucher buku Madani. Nilai voucher RM100 saudara. RM100 seorang ya dalam bentuk e-voucher. Kalau kita tengok siapa yang layak, murid kelas peralihan hinggalah tingkatan 6, pelajar kolej vokasional, pelajar matrikulasi, juga pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Syarat pembeliannya, setiap pelajar diwajibkan untuk membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori judul khas. Ada banyak pilihan sebenarnya, lebih 800,000 judul daripada 1,300 penerbit dan juga penjual buku. Cara penebusannya mudah saja. Layari di 2.delima.edu.my untuk membuat penebusan. Sekali lagi, di 2.delima.edu.my untuk membuat penebusan. Dan juga penebusan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform digital Book Capital. Ya, Book Capital. Dan platform ini menawarkan pilihan daripada 1,238 syarikat penjual buku yang berdaftar. Kategori judul khas merangkumi karya sastrawan negara dan juga karya agung, termasuklah buku umum dan bukan fiksyen, buku AI, STEM dan juga teknologi, juga teknologi maklumat dan pendigitalan. Jadi boleh tebus saudara yang telah pun bermula 1 Julai 2026. Teruskan mendengar Negara FM saudara. Untuk maklumat kita bersama akan masuk waktu solat pada Zuhur dan Jumaat pada pukul 1:19 tengah hari nanti. Dan insyaAllah kami akan sambung siar ya solat Jumaat menerusi Nasional FM. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi,
1: suka duka datangnya berganti-ganti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara kita telah pun menerima isyaratnya untuk menyambung siar ya khutbah Jumaat hari ini dengan tajuk sorakan yang menyatukan kasih yang menguatkan. Bersiaran langsung dari Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Yang akan disambung siar menerusi Nasional FM.
1: Apa? Iaitu dengan memperbanyakkan amal soleh, memohon keampunan serta bermuhasabah terhadap diri sendiri sebelum memasuki minggu yang baru. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, kamu mengetahui. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan, akan disampaikan oleh khatib bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak dan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syafiro Said Sapian. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini iaitu sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan, ianya agak menarik ya saudara, kerana ianya terkait dengan situasi semasa yang sedang diraikan seluruh dunia ketika ini, iaitu mengenai bola sepak Piala Dunia. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat, namun ianya adalah sesuatu yang menjadi simbol kebersamaan dan bersemangat untuk kita. Baik saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mendengar oleh Ustaz Muhammad Syafiro bin Zaid Safian.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bagi Tuhan yang azan akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW.

0: Untuk hari ini, 17 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 3 Julai 2026 Masihi, Muazzin bertugas Ustaz Muhammad Shafiro bin Zaid Safian. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan, tak saja positif kerana membawa mesej perpaduan, semangat dan kasih sayang. Dalam perspektif Islam, semangat kebersamaan dan kasih sayang merupakan nilai yang sangat dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar saling mengasihi, saling membantu dan mengeratkan ukhuwah bermula dari rumah, iaitu keluarga, sehinggalah ke dalam masyarakat supaya lahir sebuah komuniti yang kuat, harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sorakan yang membangkitkan semangat hendaklah disertai dengan keprihatinan dan kasih yang menyatukan hati agar setiap kejayaan bukan hanya diraihkan bersama tetapi juga menjadi pemangkin untuk terus membina keluarga dan masyarakat yang saling menyokong dan menguatkan. Sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan bukan sekadar tajuk tetapi satu seruan untuk membina perpaduan melalui semangat kebersamaan dan juga menyuburkan kasih sayang dalam setiap hubungan. Apabila semangat dan kasih berganding bahu, lahirlah masyarakat dan juga keluarga yang lebih bersatu, lebih teguh menghadapi cabaran serta lebih dekat yang kesejahteraan di dunia kebahagiaan. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat. Apabila kita bersorak bersama, ianya sebenarnya mengenepikan perbezaan latar belakang, usia dan juga kedudukan demi satu matlamat yang sama. Namun semangat sorakan sahaja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan kasih. Kasih sayang dalam institusi kekeluargaan menjadi asas yang mengikat hubungan sesama manusia. Kasih sayang dalam keluarga melahirkan rasa hormat, empathy, keprihatinan dan kesanggupan untuk saling membantu ketika senang mahupun susah. Apabila kasih menjadi teras dalam setiap tindakan, hubungan yang terjalin lebih kukuh, ikhlas dan lebih bermakna. Itu sedikit pengenalan mengenai tajuk khutbah pada hari ini dan insya-Allah Hati Bertugas akan menghuraikan lebih mendalam lagi mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Mubahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak.
1: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.

0: الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعات yang dirahmati Allah, malah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggungjawab dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun, di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita ada perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya, Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan, tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan. Bahkan lebih besar daripada itu, Ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kadang pintu wang meminta perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu tahu mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita tiba-tiba semakin dan mendiamkan diri. Anak yang dahulunya ceria semakin. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga kini menghabiskan masa. Ada kalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraikan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالت ملكنا كبهدوليا مهامليا سري بادوك باغينا ربن أغوم سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدوليا مهامليا سري بادوك باغينا راجة برمسوري أغوم راجة زارة صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وأعداء أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Unagri FM ingat sampai bila-bila saudara. Demikian tadi khutbah Jumaat yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Antara intipati yang kita dapat saudara menerusi khutbah itu tadi, ibu bapa hendaklah sentiasa peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan juga kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka anak yang istimewa. Janganlah hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi tidak mengetahui keadaan hati mereka. Dan janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka. 1.46 minit tengah hari saudara. Tugasan Siti menemani saudara insyaAllah sampai 2 petang nanti. 2 petang sampai 6 petang anda akan bertemankan rakan penyampai Moncak Petang. Pastinya hari ini Wandeng Usah Monong, edisi 3 Julai saudara, 3.15 minit petang, yang akan bersama-sama dengan saudara Syamsul Debat. Nantikan apakah perkongsiannya. Anda boleh tonton menerusi Facebook Live Negeri FM Official. Jaga diri baik-baik saudara. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Lagu Galau sampailah 2 petang nanti. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai.

0: Free FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 95.7 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Nagari FM. Salam penghulu segala hari untuk hari ini kan. Syukur Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama lainlah ya. Untuk hari ini edisi 3 Julai 2026 bersamaan 7 Baligh Muharram 1448 Hijrah. Semoga dipermudah untuk semua dan selamat selamat kembali ke tempat kerja, selamat kembali ke rumah untuk kaum Adam semuanya yang baru saja selesai menunaikan solat Jumaat. Syukur Alhamdulillah ya. Dan sambil tu layan Negeri FM, izinkan ayolah Nen Terbabu namankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam Mencak Petang.

itu dia tak kisah daripada KRU. Sungguh pun tak kisah. Usah pula kita buat cincai pula. Kan? Nah, itu dah baik. Dah pernah 2-5 boleh menit potang. Semoga hari ni semuanya baik-baik aja lah kan. Diberi kesihatan yang baik jualah kepada semua yang tak apa sihat. Diberikan kiranya kesihatan dan kesembuhan segoro. Kalau yang sedang sibuk sekarang ini kan baru nak mula balik masuk kerja untuk kaum Adam yang lepas selesai Jumaat. Semoganya dipermudahkan jualah sehingga selesai. Dan ada yang ngabarkan baru nak pergi makan kata. Tadi nak pergi makan sebelum solat Jumaat tak sampai. Kabarnya tu kan. Alhamdulillah selamat menjamu selera lah diucapkan. Selamat petang jual diucapkan pada Muhammad Safian pun layan Negeri FM. Yang lain pun sama jual lah kan. Berapa dah gelombang siaran Negeri FM? Mudah saja kan. Yang alang-alang sekarang ni tertiba je dapat siaran ni kan. Inilah dah Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Ada 3 gelombang siaran radio Negeri FM. Ataupun nak mudah saja sekarang ni kan. Semuanya di hujung jari saja. Muat turun RTM klik. Makanya betul-betul percuma. Boleh nonton TV. Boleh nongak dario. Kata Wan itu kan. Boleh nengok bola. Sekarang kan musim bola. Piala dunia kan. Layan RTM klik.

0: Hai semua. Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Eh, itu dah Syura dari mana tu? Syura dari Corong Radio. Nak buat menghiburkan pendengar dengan lagu tajuknya Nazam Berkasih Ketik. Baik, selamat petang pada semua yang baru saja ni kiranya berkenalan lah kan. Makanya bolehlah ambil nombor WhatsApp konti 0126030603. Ya, maka boleh kongsi cerita. Kongsikan kira kemeriahan pagi tadi tengok bola kata. Ada yang dapat tengok untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Bersongkang mata dah pagi tadi, malam tadi tak tidur. Bawa lah kau selesai perlawanan Katie. Jadi pagi tadi apa yang ayah dapat ni kan, keputusan perlawanan untuk pusingan 32 Switzerland nontang Algeria. Maknanya Switzerland dapat 2, Algeria 0 Katie. Pendengar mana yang tahu mana kiranya nak kongsi dengan ayo kan keputusan negara masing-masing, kiranya pasukan masing-masing yang disokong itu, maka bolehlah hantar ke WhatsApp konti itu. Terima kasih banyak-banyak kepada Akmal pun layan Nogongi FM Kobai tu. Tapi apa-apa pun lah kan, jangan lupalah. Ini ayo nak minta kepada semua lah, kalau nak layan bola lah kan, makanya layan stesen ataupun di saluran RTM sahajalah. Makanya tonton sebanyak 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah je take away, cari je kat situ, jumpa lah deh. Nogori FM mencap petang.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Moncang potang.

adik-adik saya habis sore daripada Eda Ezrin dan Din Mano. Jadi sayang seorang makanya konolah tetap setia kan. Jadi kepada pendongan pun macam tu jugalah. Ayo ni sayang ke pendongan seorang je. Seorang-seorang ayo sayang. Makanya terima kasih memberi sokongan sentiasa kan. Makanya setiap hari layan stesen yang sama mula 6 pagi. Bawalah kuda oleh tengah malam. InsyaAllah akan dikongsikan ya macam-macam apa ni kata orang ni, informasi. Dan juga pesen lagu buat kata Uwat ni tu kan. Macam-macam pesen lah lagu kat Negeri FM ni. Kata ada lama, ada baru, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan siaran kami jajaklah di kawasan pendengar. Tak kira lah di mana saja, jauh ataupun dekat, di luar ataupun dalam negara. Jadi cara nongah tadi pun ayo dah kongsikan. Makanya di hujung jari saja boleh tombui seluruh dunia. Bayangkan betapa handanya dah stesen kita kan. Moncak potang.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

itu deh. Kan habis macam no. Ha, korbannya tu kan. Makanya besok ada kau yang nyambut ataupun yang kiranya meraihkan raja sehari. Ha, semoga dipermudahkanlah untuk semua urusannya kan. Ada juga hari ni korbannya majlis akad nikah lebih asal korban tu. Ada juga yang akad nikah pagi esok, tawih sanding. Apa jualah atur caranya tu kan yang dah di atapkan dek apa kata bulat apa dek sepakat bulat kata itu kan. Semoga dipermudahkanlah. Jangan lupalah kan kepada yang diundang yang balun kan. Banyak berlaku macam itu. Kadang tolak pe pandang dia kawe. Jiran depan rumah tak berjemput. Hai. Jadi mudahan dijauhkanlah ya dari segala perkara itulah mengundang mengundangkan terasa hati kan. Baik, pukul 3 kita ada berita Negeri FM. Lepas berita sekarang, anda ruangan macam biasa, hari Jumaat penghulu segala hari, iaitu Ronung Usah Menung. Akan bersama dengan saudara Syamsul Debat, ataupun singkatannya mudah, SSD. Jangan ke mana-mana tu, saudara, tetap layan, dengar stesen yang sama, yang pastinya Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, apa tajuk itu kan? Konalah dengar. Lagi satu nak ngambarkan, ada juga live di media sosial Negeri FM Official. Teknikal kami, Cik Ayi dan rakan, dan rakan-rakan tengah bertungkul lumuh itu. Nak menjayawan juo lah segmen Ronung Usah Menung ini, supaya pendengar dapat nengok, dapat dengar sekali TKW. Semoga dipermudahkan lah ya. Jangan lupa lepas beritahu Ronung Usah Menung.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau?

0: 95.7 107.7.
1: Nombor apa? 7.
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila ya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi selamat petang kepada pendengar semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dah. Jadi untuk penghulu segala hari macam biasalah kita ni kan. Jadi ruangan Gonung Usah Monung dah pun masuk bersama-sama yang ayuk wawarkan ni tadi, saudara Syamsul Debat ataupun SSD. Alhamdulillah Ustaz, hari ni
1: okey.
0: Syukur. Baik. Ustaz, hari ni Ustaz nak bawakan tentang percaya. Mana petang ini tajuk kita untuk Gonung Usah Monung, saling percaya.
1: Saling percaya.
0: Tu deh. Jadi untuk saling percaya ni kan Ustaz kan, kira percaya ni adalah asas segala hubungan. Ya kan Ustaz?
1: Ya betul.
0: Muka dimahnya Ustaz.
1: Muka dimah. Senang betul muka kan. Jadi kalau kita tengok kepada semua pendengar-pendengar pada hari ni, kita chill je hari Jumaat ni kan, lek-lek je kan. Jadi kalau kata saling percaya lah, bila dua pihak atau lebih mempunyai satu keyakinan ataupun kepercayaan dan rasa yakin antara satu dengan yang lain, yang mana sehingga masing-masing percaya bahawa pihak yang lain akan bersikap jujur, akan orang kata ikhlas dan menunaikan tanggungjawab amanah tanpa niat untuk mengkhianati. Jadi kita cerita saling percaya petang ni, kita buka seluas-luasnya. Maknanya boleh jadi saling percaya ni adalah antara sahabat dengan sahabat, saling percaya antara sahabat antara kita dengan keluarga kita, keluarga dengan keluarga, iaitu dalam masyarakat, dan begitu juga kita di tempat kerja dan dan sebagainya. Dan begitu juga kepercayaan kepada pemimpin kita, kepercayaan kepada pucuk pimpinan negara. Yalah, sebab kita tahu beberapa negeri dan juga mungkin peringkat parlimen akan mengadakan pilihan raya. Itu juga satu bentuk kita kena faham, percaya pada proses demokrasi itu. Siapa yang menang kita kena terima, yang kalah pun kena terima, dan kita percaya yang menang itu telah dipilih secara majoritinya untuk mentadbir negara.
0: Betul. Dan pastinya yang menang itu akan berbakti untuk rakyat.
1: Itu damn right. Jadi kita percaya ni kita buka luas. Dan begitu juga orang yang berkahwin, suami percaya pada isteri, isteri percaya pada suami, percaya pada anak, percaya pada keluarga dan sebagainya.
0: Itu deh. Jadi percayalah, yang mana percaya ini kiranya dibina, kepercayaan itu bukan dipaksa.
1: Betul.
0: Maknanya dari hati kan
1: dari
0: Ustaz
1: hati,
0: kan?
1: Betul.
0: Baik kan, kita cungkil hati macam mana?
1: Oh, cungkil.
0: Baik, itu dia mukadimahnya. Jadi pendengar semua, jangan lupa ikutilah tauhid sekarang ini seperti mana yang ia uarkan kepada pendengar ya. Maknanya kita ada live juga di media sosial Negeri FM Official untuk Gonung Usah Monung, Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Yang fitrahnya kita ni manusia pegangnya kepada percaya. Boleh terima tak Ustaz?
1: Fitrahnya manusia memang dia akan pegang kepada percaya. Dia ni sampaikan kita kalau lalu pergi apa? Kita ke pilahan.
0: Yo.
1: Kita nampak ada satu kedai jual dua itik kan.
0: Itik selai.
1: Dengan tolu itik kan. Siap letak muka. Muka boleh percaya tu. Tinggal dia orang tengok sinis kan. Memang siapa yang lalu.
0: Yo.
1: Memang nampak kan.
0: Betul. Baik Ustaz. Jadi untuk petang ini kan pendengar kalau nak join sama pun boleh juga.
1: Boleh.
0: Mesti live TikTok kan. Baik. Tajuk petang ini saling percaya. Maknanya saling percaya dan dikaitkan juga saling menjaga Ustaz kan. Baik, cerita tentang percaya ni Ustaz kan. Kepercayaan yang kiranya yang patut kita buat adalah harus dibina lah Ustaz. Kan? Dan dalam masa yang sama juga, bukanlah dipaksa. Lahirnya dari hati Ustaz. Dia berkait dengan janji juga tu Ustaz.
1: Sedikit soalan tu.
0: Bersedikit.
1: Semua dia teragak, satu teragak, ada sumbek kan.
0: Dia lah, percaya kalau misal contoh kan Ustaz kan. Kita janji. Lepas tu tak ditunaikan. Contoh janji pukul 5. Jumpa kat senia-senia. Tiba masuk tak tiba-tiba. Jadi dah hilang percaya Ustaz.
1: Tapi tu kadang ikut orang.
0: Ikut orang.
1: So, ada orang yang jenis dia memang bab kata orang pilah atau apa, very particular.
0: Particular.
1: Dia sangat particular dengan masa. Lambik 5 minit pun dia bangih lah. Jadi kalau kita tengok dia punya apa pertimbangan dia, lantaklah dia tak percaya orang ponik dia nunggu baru 15 minit. Ada orang tu dia tak ada ke 5, mesti 5.5. Jadi bila dia tunggu tu dengan setting kepala dia target 5.5, jadi dia tak ada bangi pun.
0: Betul.
1: Jadi itu bergantung pada keadaan. Tetapi pentingnya kepercayaan ini menjadi asas. Dan kita kena faham dalam istilah sekarang ni, istilah psikologi ni panggil sebagai bendera merah, red flag. Bukan semua perkara kita boleh percaya bulat-bulat. Kadang ada orang ni nampak tak lambat. Kadang masuk putih tu dia sebut macam mana saya nak semayu payah. Inggeris dia senang.
0: Apa sekamer?
1: It's too good to be true. It's too good to be true. Terlampau sempurna untuk benda tu betul. Contoh dia dah janji dengan aku tau. Dia nak bagi aku RM50,000. Dia nak kawan aku dah siap dah banglo semua, atas nama aku semua dia dah siap dah. Yo kau ni kawan jangan terlampau sempurna cerita tu. Jadi kita kena jangan sampai melampau-lampau meletakkan kepercayaan tu. Dia kena ada satu kata

0: Ramai budak-budak sekolah, budak-budak universiti sekarang, dia berpasang-pasangan. Jadi dia terlampau mempercayai pasangan. Walaupun mereka belum ada hubungan, mereka dah sampai satu tahap melangkaui batas sempadan yang sepatutnya. Sebab dia kata dia percaya, dia yakin budak lelaki tu akan tanggungjawab dengan dia, budak lelaki tu akan kahwin dengan dia. Benda ni korang jaga betul-betul. Semalam ada viral satu isu kisah macam mana seorang perempuan ni, dia berkenalan, tapi di Indonesia, dia berkenalan dengan lelaki tu. Dia berkenalan lelaki di satu konsert. Lepas tu budak perempuan ni hilang, tak jumpa. Tak apa, lalas dapat kosan dekat satu tempat kat dalamnya hati. Muka tu lawa, bila jumpa dah tak kona.
1: Allah.
0: Sini
1: Allah.
0: Tak meratur, dua-dua dah tak boleh nampak. Lobam, hidung, udah darah macam ni.
1: Allah.
0: Mulut, memang muka lain betul. Jadi itu sebab saya kata tadi, kita kena letakkan asas ke, korang kata, bukan yang percaya tu secara membuta tuli. Mestilah ada dia punya garis sempadan dia. Hati-hati.
1: Maknanya dalam percaya tu kena seret lah sekali curiga tu.
0: Maknanya kita tak salah untuk kita mendapatkan kepastian. Tak ayat dia. Dia ada beza curiga dengan mendapatkan kepastian. Jadi mak kata Ningbah Zura curiga ni kan. Curiga. Tu Ningbah Zura aku kan. Dia lain.
1: Keasikan.
0: Dia bila pasti kan.
1: Ya.
0: Lain. Jadi mana kata pastikan kita itu hak kita.
1: Iyalah. Baik ustaz, dibawa pula kepada kejayo lah ustaz kan. Maknanya meletakkan percaya ini kepada anak buah dan majikan kepada anak buah. Jadi untuk mendapatkan percaya yang ikhlas. Macam mana tu ustaz nak memupuk itu ustaz?
0: Dia paling mudah sekali adalah profesional. Kerja yang kita patut buat, kita buatlah. Kan, nak menampilkan kepercayaan bos sampai membodek tak mahu. Dia mesti biar kerja yang kita sepatutnya buat tu kita buat dengan baik, teliti dan sempurna. Buat sebaik mungkin, bukan main cacah marba, janji selesai, janji siap tak. Yang itu yang kita kena kita kena jaga. Itu kena pastikan. Sebab menjadi sebab sekarang ni orang memang pasaran pekerjaan sekarang ni memang agak lembap sikit. Sebab majikan ni nak cari pekerja yang baik, kalau boleh nak cari staff yang boleh, orang kata yang boleh, orang kata boleh dipercayai untuk mengendalikan tugas-tugas diperlukan di pejabat. Tetapi ialah hari ini dengan kualiti, dengan orang kaitkan dengan Gen Z, orang kaitkan dengan generasi yang sambil lewa, yang tak serius, mana menyebabkan sangat-sangat membahayalah.
1: Iyalah, baik. Jadi kiranya dalam apa jualah dalam kehidupan kita ini kan, kepercayaan itu dibina, bukannya dipaksa. Kan? Baik ustaz. Jadi yang lain pun kita nak minta jugalah pendengar yang menonton di live TikTok Negeri FM Official ini turut bersama-sama tanyakan soalan berkait dengan saling percaya ni kan. Jangan sampaikan hilang punca dek kerana hilangnya percaya. Ya ustaz ya. Baik, kita sambung lepas ini.
0: InsyaAllah.
1: Sama Nung Negeri FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Logong FM, ingat sampai bila-bila. Ronung Ustaz Monung dah pun 3.32 minit potang. Baik, Ustaz. Dalam dunia era yang kiranya serba canggih ni lah Ustaz kan. Jadi percaya itu mudah diletakkan di hujung jari Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Banyak dah diposan, dah dikobar, dah ditunjukkan lah kan. Makanya niat jangan ditokan, yang niat jangan dipercaya, yang niat tapi tetap ada juga yang menjadi mangsa Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Jadi macam saya kata tadi, kita jangan orang kata jangan leka. Jangan kita ambil ringan sebab kebanyakan skema yang berada di luar sana memang akan beroperasi dengan sangat meyakinkan.
0: Oh, maknanya beroperasi 24 jam.
1: Ya, macam contoh macam contoh kita tengok kan, kadang ada kita tengok orang ni dia buat apa ni, syarikat travel umrah
0: contoh,
1: dia buat pelaburan saham kononnya, dan kita pula sebagai apa, orang awam, kita ni kadang-kadang mungkin kita dalam keadaan keterdesakan nak mencari duit. Kita nak mencari sumber rezeki kita, tapi kita terlupa kadang-kadang kita sedang menjerumuskan diri kita kepada apa, bahayanya kita mungkin akan ditipu. Contoh macam kita tengok syarikat travel kat luar sana, ada orang tu bukan hanya pergi umrah je, pergi bercuti kat Itali lah, pergi Venice, pergi ke Paris lah apa semua. Bayar murah je, dia kata RM5,000 je. Betul ke? Siap tiket flight semua, siap dengan penginapan. Kita ambil hotel tu, tak adalah hotel yang 5 star, dia kata. Hotel 3 star, tapi dekat Malaysia ni label dia level 4 star lah. Ya ke? Betul. Dia pun tunjuk gambar, yakin kan? Jadi RM5,000 tu memang kebetulan kita adalah merupakan salah satu, kita dapat promo khas daripada hotel-hotel terbabit sebab kita ni membership, kita ada dengan hotel tu. Wah, dia pun dengar cerita bagus ni. Tak pernah parit sama ni. Paris tak pernah parit.
0: Parit pernah lah.
1: Jadi akhirnya pergi dan tertipu, dan ramai orang kalah lah kalau tertipu berulang kali pula tu. Sebab hati-hati sebenarnya. Sebab kita kalau dari segi syarikat travel, kita ada pilihan, kita boleh melalui laman web Kementerian Pelancongan Malaysia. Dalam tu akan ada senarai, orang kata senarai syarikat-syarikat travel yang sah,
0: yang berlesen
1: dan ada juga
0: berdaftar lah,
1: dapat kebenaran daripada Kementerian Pelancongan. So kita kena hati-hati supaya kita tidak terjerumus. Sebab tu jugalah macam pelaburan saham, kita boleh semak dengan Suruhanjaya Security sebenarnya. Sebab Suruhanjaya Security telah mewajibkan syarikat pelaburan ni untuk mendapatkan lesen. Dan kita jangan semudahnya. Dan baru-baru ni ada kita dengar orang kampung, orang ni 9 pun ramai yang konoi. Sebab dia kata jangan disimpan duit lagi dah, jangan tampung ke dalam tampung haji, nanti habis duit kau join, kata. Jangan simpan, yang seorang ni lagi best pula. Ni kek belah-belah
0: Melaulu,
1: belah-belah Johor lah,
0: belah hilir.
1: Dia kata apa? Dia kata jangan simpan duit dalam bank, habis duit kau dikeluarkan nanti. Bukan semudah itu. Jadi kita kena percaya bahawa instrumen kewangan ni masih lagi selamat diletakkan dalam bank. Katalah berlaku pencurian rompakan, bank tetap akan menjaga nilaian duit kita yang tersimpan dalam tu. Itu sebenarnya yang kita kena faham.
0: Baik, ya, maknanya situlah paling selamat kalau nak dibandingkan di rumah, ya Ustaz. Tu dah baik.
1: Tapi kat rumah pun kena simpan sikit tau ni. Sebab ada petua juga tu. Sebab kadang perompak, dia ada dua jenis perompak tau sekarang.
0: Ada dua jenis ya.
1: Dua jenis. Satu jenis yang tunggu orang tak ada kat rumah. Yang satu memang tunggu orang ada kat rumah. Itu bahaya. Bila ada kat rumah, dia akan bawa parang, bawa pisau. Dia kata, okay, sekarang berapa tu yang you ada? Itu mustahak. Itu sebab duit kena simpan dekat sikit kat rumah, supaya ni saja yang saya ada. Kalau kita duit tak ada, semua dalam bank, silap-silap dia pegang ikat semua ahli keluarga. Yang dia tu seorang tu yang bawa mesin kad ATM tu, bawa pergi mesin ATM, dia akan tunggu sampai keluarkan duit. Itu sebab hati-hati. Sebab jangan sampai
0: Kita kena bijak lah Ustaz kan. Baik itu ke arah kiranya media sosial kan, macam-macam kaedah, macam-macam cara lah. Sebab kata Ustaz itu kan, mana skamer ni dia memang bekerja 24 jam tak berhenti dia kan. Baik Ustaz, kalau kita bawa ke arah dalam keluarga pula Ustaz kan, jadi kepercayaan ni menyatukan keluarga dan masyarakat. Jadi apa agaknya yang harus kita titik borekkan dalam hubungan ni Ustaz? Kepercayaan dia melalui komunikasi ke macam mana?
1: Ya, komunikasi, dan dia janganlah sampai, kalau kadang-kadang kena faham pula dalam bab keluarga ni dia ada sedikit keistimewaan. Saya bukan mengalakkan menipu, membohong lah. Tapi kadang-kadang ada perkataan-perkataan ni tidak boleh dizahirkan secara jujur.
0: Maknanya kena mengak.
1: Kena mengak. Kena mengak.
0: Kena mengak. Dia ada dua. Mengak kena dua.
1: Satu bohong wajib.
0: Oh, bohong wajib. Okey.
1: Satu bohong yang tak boleh. Satu bohong wajib. Bohong sunat. Kalau kita cakap bohong sunat, kita macam nak menuduh Nabi bohong lah.
0: Ya, betul.
1: Dia bohong wajib. Kena bohong sebab kalau tidak nak mengelakkan masalah. Contoh, soalan ni isteri tanya, "Bang, saya rasa kan dalam pejabat saya tu, saya lah paling tak awal sekali. Kalau kau jujur lah, memang tu lah hari terakhir kau." Kan?
0: Contoh.
1: Jadi cakap lah. Tak ada lah. Kalau awak tu tak lawa, takkan saya pilih awak. Ya, nampak kan? Dalam hati memang tahu dah tak pusing roh. Nah, mana lah. Tapi, mana kata? Penting nyago tu. Nampak tak? Jadi, kadang ada orang cakap, "Bang, ada orang cakap saya ni mulut saya jahat." Tak adalah. Tapi alah, sikit-sikit tu biasalah. Mana beri ke bang saya jahat mulut saya ni? Tak adalah. Sikit-sikit je. Tapi awak hati-hatilah. Kadang bukan apa. Kadang bukan semua orang boleh terima apa yang kita cakap. Jadi, saya tak langsung nasihat pun sampai. Macam itulah. Jadi, mana kata kepercayaan nak hantar dalam keluarga ni, mustahak lah. Sebab kita nak melayari kehidupan kita berumah tangga di bawah bumbung yang sama selama bertahun-tahun sehinggalah ke akhir hayat. Jadi benar adalah perkara yang jadi asas kita cakap tadi, asas kepada kebahagiaan. Jadi kita kena jaga baik-baik.
0: Tu deh, alhamdulillah ya. Makanya kiranya betul lah Ustaz kan, seharian kita ni kan, setiap hari makanya kita ni kena sentiasa berlakon lah Ustaz kan. Berlakon untuk menjaga hati ke arah menyatukan Ustaz. Tapi kita tidak menganaya.
1: Ya, macam mak kita lah. Kan, mak kita. Makan lah, mak tak apa, mak dah kenyang dah. Wah, mak kita baru pagi tak makan ni.
0: Betul.
1: Tapi dia sayang dia kita kan. Yang tu.
0: Jadi, makanya gonong-gonong lah ya. Gonong, usah monong ya. Baik, kita dengar lagu dulu Ustaz. Boleh. Lepas ini kita sambung semula.

0: Iya, dulu diam, sekarang cerdik, kata lirik itu kan. Makanya di situ menandakan dah matang dah Ustaz kan. Percayalah ya. Baik Ustaz, di live TikTok Negeri FM ni ada yang bertanya, katanya Ustaz, kenapa nak rapat dengan adik-beradik balik ni tapi susah? Nak rapat dengan adik-beradik balik tapi susah korbannya. Sebab dia kontrol maknya. Macam mana tu Ustaz?
1: Tolong. Bukan semua orang boleh kontrol mak ayah.
0: Ya.
1: Nah, kita alhamdulillah kalau ada orang lain boleh kontrol mak ayah kita, biar dia. Kita support aja. Jangan poning-poningkan kepala sebab darah daging kita, mak mak kita, ayah ayah kita. Adik-beradik pun adik-beradik kita. Tapi jaga adik-beradik kita ni hubungan ni kata ibarat air di cincang takkan putus kan. Jadi makna kata kita kena syukur sebab ada adik yang nak tolong kawal mak ayah kita. Biarlah dia jaga, kita lah jaga hubungan kita dengan adik-beradik kita. Itu yang mustahak kan, yang paling mutan kan. InsyaAllah dengan kita jaga hubungan kita dengan adik-beradik dan sama-sama pakat elok nak jaga mak ayah, kawal sama-sama, insyaAllah bahagialah hidup dunia akhirat.
0: Mata deh. Makanya samalah, saling percaya akan kelebihan masing-masing lah. Betul. Dalam menambat hati mak ayah ni kan Ustaz kan. Baik Ustaz, menceritakan tentang percaya ni Ustaz kan. Selain daripada kepercayaan ni tu boleh menyatukan, dan kepercayaan tu juga boleh memusnahkan juga. Oh, Ustaz. Kalau dia terlampau Ustaz.
1: Ya terlampau. Macam drama-drama Melayu ni lah. Banyaknya krisis kepercayaan.
0: Ya.
1: Kan, bila kita dah meletakkan satu kepercayaan kepada seseorang dan sesuatu mengkhianati kepercayaan itu, maka tentu sukar untuk kita meneruskan kehidupan dengan orang itu.
0: Baik Ustaz, nak memulihkan tu Ustaz macam mana? Memulihkan rasa hilang percaya tu Ustaz, nak dapat balik.
1: Itu bergantung sebab ada setengah orang mungkin kaedah dia menerima satu keadaan tu berbeza. Contoh ada dua situasi. Ada satu rumah, suami isteri bergaduh, dan yang mana isteri dapat tahu suami ni dia baik dengan sekanser pejabat. Dan suami ni mengaku dia memang baik dengan perempuan tu dekat pejabat, dan dia minta maaf dan dia janji tak mengulangi lagi. Sebab apa? Sebab dia mungkin tersilap langkah, terlayan dan sebagainya. Contoh. Dan isteri ni cakap, tak apalah bang, saya pun sayang kat abang, abang jaga dia baik, saya tak nak abang ulang lagi perbuatan ni. Itu first case. Satu case lagi, isteri ni datang daripada keadaan keluarga yang bermasalah. Keluarga yang mungkin ayahnya mencurangi ibu dia, mungkin ayahnya memukul ibu dia, ataupun ayahnya seringkali meminjam duit tak pernah pulang dengan alasan benda-benda meniaga lah, sedangkan dia guna duit untuk tujuan yang tak baik. Jadi dalam hal ini, kalau berlaku isu yang tadi, suaminya baik dengan seorang perempuan kat pejabat, dan kepenerimaan mungkin tak sama. Itu sebab sekarang ni kalau tanya macam mana cara mengatasinya, ada orang dia boleh terima. Tapi dengan syarat dia berubah. Tapi bukan semudah itu pada orang-orang yang memang dah diuji semenjak kecil dengan menghadapi masalah-masalah seperti ini. Itu kita kena faham. Sebab secara seorang memandang satu masalah tu berbeza, tak sama dengan kita. Kan betul. Kita anak sakit. Kita warut senang obat ni, apa pun ni, siapa ni minta tolong ni, macam mana ni. Orang ni puas tenang, kau jangan suruh aku tenang-tenang lah, tengah kusut ni. Tapi pada orang yang dah biasa, dia dah mengalami keadaan, mungkin dulu dia masa dia muda lagi dia dah jaga mak ayah dia sakit. Jadi bila anak dia sakit, dia memang dalam keadaan bersedia, super ready. Dia jaga tu, jaga ni, semua tahu dah apa benda dia nak jaga. Jadi pentingnya kita ni meletakkan satu, orang kata, ilmu lah pada saya. Supaya apa-apa juga, baik ilmu kekeluargaan, baik ilmu dengan masyarakat, ilmu sosial dan sebagainya, supaya kita boleh bertahan dalam dunia yang serba mencabar.
0: Ya betul. Baik Ustaz, apa yang Ustaz kobarkan tu makanya dapat di sini kan, menjentik hati kita. Yang mana kita ni Ustaz tak lari daripada buat kesalahan Ustaz kan. Tapi itulah Ustaz, apabila yalah, tak semua orang Ustaz, ada orang dia macam dia ramah bagi peluang Ustaz. Tapi ada orang sekali dia dah tak percaya sampai kesudah, semua hidup tak percaya.
1: Sampai bila tak percaya. Jadi itu bukan kata kita kena putus asa. Kan sampai tak boleh buat apa tak. Kena lebihkan usaha untuk kembalikan kepercayaan tu.
0: Tu deh. Maknanya kita yang buat salah tadi tu, lebihkan usaha untuk dapatkan
1: dan
0: kepercayaan.
1: Dan berazamlah untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Itu mustahak.
0: Baik, tu dah ya. Jadi untuk soal saling percaya ini bukan tertakluk kepada alam rumah tangga sahaja. Ustaznya, dia kiranya bosa. Bawa ke pemimpin, bawa ke bekerja.
1: Masyarakat.
0: Masyarakat. Masya Allah. Baik Ustaz. Kita rangkumkanlah Ustaz kan, nak mendapatkan kiranya ukhuwah yang apa kata yang sentiasa kokah kata orang ni kan, dengan apa yang kita ada sekarang ni Ustaz? Okay.
1: Yang pertama, kita kena faham bahawa saling percaya ini merupakan asas kepada hubungan yang kukuh. Baik hubungan suami isteri, hubungan sesama masyarakat, kejiranan dan sebagainya. Kalau bayang-bayang kalau satu taman, satu taman perumahan masing-masing tak percaya.
0: Yo.
1: Berlaku apa-apa duli kan. Lantak lah. Itu yang dalam satu hari itu. Mana pernah terjadi dalam satu kampung, dua kenduri serontak jalan? Tak pernah. Di taman perumahan banyak jadi sebab ketidakpercampuran mereka. Begitu juga dengan cara ini, kita saling percaya ini adalah supaya dapat melahirkan suasana yang aman dan harmoni di kalangan masyarakat. Begitu juga yang ketiganya, mengukuhkan perpaduan bukan hanya di kalangan masyarakat dan negara, termasuk juga dalam keluarga. Semua dapat disatukan hati-hati mereka. Dan begitu juga memudahkan kerjasama dan juga penyelesaian masalah. Dan kata sebab kita tak boleh selesaikan masalah sendiri, kita perlukan orang lain sebenarnya. Kemudian meningkatkan integriti, amanah dan kejujuran dalam setiap urusan, kita akan dapat mengurangkan perasaan syak wasangka, fitnah, konflik dan perpecahan, dan juga membina keyakinan terhadap keupayaan organisasi keluarga, organisasi pejabat kita kerja, organisasi kejiranan. Semuanya ada berjalan dengan baik dengan pemahaman kita konsep ni, konsep saling percaya ni. Dan begitu juga mewujudkan persekitaran kerja yang baik jadi asas ekonomi. Dan kita kena faham, apabila kepercayaan dipelihara, hubungan akan menjadi erat, kerjasama akan menjadi kuat, dan kehidupan akan jadi lebih berkat. Sebaliknya, bila kepercayaan dikhianati, runtuhlah hubungan, hancurlah perpaduan dan hilanglah keberkatan.
0: Allah. Itu dia. Baik Ustaz. Baik. Jadi nampak rakuman apa tentang saling percaya ini kan Ustaz kan?
1: Nampaklah dia dongeng. Nampak. Tak tahu ya kat dalam
0: TikTok. Dia nampak ayat tu Ustaz. Mana yang kat sini? Apa yang Ustaz rangkumkan tadi tu kan? Makanya kepercayaan ni bukan sekadar diberi, tetapi dibina dengan kejujuran, dipelihara dengan amanah dan dipulihkan dengan keikhlasan. Mana rangkumlah segala-galanya tu? Jiran tetangga, keluarga, pemimpin dan masyarakat.
1: Itu sebabnya kita kena faham satu.
0: Ya.
1: Kepercayaan ni bukannya perlu diberikan, tapi perlu didapatkan. Mendapatkan kepercayaan.
0: Nak dapat yang percaya ustaznya agak payah juga.
1: Usaha. Kena usaha.
0: Sebab ustaznya teliti orang kan.
1: Kena usaha.
0: Itu dah baik. Apapun terima kasih banyak ustaz. Sama. Alhamdulillah selesailah sudah untuk hari inilah. Mudah-mudahan minggu depan ustaz dapat lagilah bersama-sama ya ustaz ya. Dan untuk petang ini terima kasih kepada semua yang menonton dan menyaksikan kami di live media sosial Negeri FM Official. Dan insyaAllah minggu depan kita bersuara-suara lagilah untuk ruangan Rondong Usah Menung. Terima kasih daripada penerbit DJ Fad, kepada ustaz dan juga penonton. Terima kasih juga rakan teknikal kita Salwa, bersama-sama juga tadi Ayi, tak silap Ayo kan, Salwa dengan Irfan, dengan Ani. Dia tukar shift ustaz.
1: Tukar shift apa, tukar nama mbak.
0: Tapi dia tapi dia tak tukar payment ustaz.
1: Tak tukar payment.
0: Apa pun terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
1: Salam.

0: 92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
2: Wan.
3: Apa dik, terkejut Wan lah.
2: Anik dah lului Wan.
3: Lului apa?
2: Anik dah lului lesen kereta Wan.
3: Alhamdulillah tanya cucu Wan.
2: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
3: Di Wan nak tanya ni ni. Ingat tak tu undang-undang itu tu, tali pinggang tu untuk apa?
2: Untuk keselamatan Wan.
3: Asyik genah tu untuk apa?
2: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
3: Itu papan tanda hat laju tu apa guna eh?
2: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
3: Macam itulah cucu Wan. Ini kagak dengan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana ada.
2: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
3: Duit apa?
2: Duit ambil lesen pula Wan.
3: Alah Wan tak kisah tu tu. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
2: Baik Wan. Sayang Wan.
3: Betul.
4: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat.

yayınabilen özelliği jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih saudara Tauri Mandangan Nongkong FM. Dah pun tiga pula. Bukan. Dah selesai dah tiga dah. Dah pun empat minit potang dah. Alhamdulillah saudara. Jadi ini bulan berapa? Bulan Jun. Bulan 6, lepas tu bulan Julai, bulan 7. Lepas tu bulan apa lagi? Bulan Ogos, bulan 8. Makanya bulan 8, bulan apa? Bulan kebangsaan kita. Makanya bolehlah kita kan membelek-belek lah. Kan ngintai-ngintai lah berkenaan dengan hari kebangsaan negara kita ini. Kan kiranya pada bulan Ogos nanti, tanggal 31. Ha, tu dia. Jadi apa tema untuk tahun ni pula kan? Ha, tema untuk Hari Kebangsaan kiranya dan Hari Malaysia 2026 tahun ini adalah kesejahteraan dinikmati. Masya Allah ya. Jadi dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Ini merupakan mencerminkanlah aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Siapa dah rakyat tu? Kitalah kan. Semoga negara kita ni sentiasalah kokar, aman, sejahtera kan, walau di mana saja dan walau apa jua lah bangsa, apa kaum sekalipun lah, kita tetap bersama-sama kan. Malaysia tercinta, negara kita pastinya yang kita sayang, yang kita hargai, yang kita cintai. Nagori FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang yang bernama Jamilah. Selamat petang yang bernama Jamil. Selamat petang yang bernama apa lagi? Molah. Jamilah Molah lain kau. Lain kalau pergi kopilah.

Ya, buat baik dibalas balik, kata kawannya tu. Ha, kan? Jadi kita sama-sama lah buat baik. Tak kira lah siapa pun, kawan-kawan kau, kan, jiran-jiran kau, keluarga kau. Mudah-mudahan baik kita tu dibalas dengan baik. Bukan dibalas balik apa yang kita baik. Apa yang kita baik, apa yang kita buat, kan? Tak semestinya balasan itu sama seperti mana yang kita berikan kebaikan kepada kawan-kawan, jiran, tetangga, kan? Contoh kalau kita ramah beri kuih, contoh kan, petang masak lebih, tengah hari masak lebih kok mah ngulu makanan kau, kawan-kawan, jiran-jiran bawa bekal, kan, tak semestinya balik-balik dengan apa yang kita buat tu. Dia buat balik-balik dengan kebaikan yang lain. Nak contoh, dia boleh tolong dari segi apa, bulan ni dan sosak lah, dia tolong duluan duit dia. Ada kau kawan macam itu? Ada kau? Mestilah ada dalam ramai-ramai tu, takkan seorang pun tak ada, kan?

0: Hai, Nurlela.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dan Ismail Izzani, sabar. Semoga kita ni sentiasalah diberi kesabaran walau apa jualah keadaan. Baik, dah pun ampek 20 ampek minit potang. Jadi mentaro menantikan waktu solat fardu asar, kiranya dah dokek ni kan, yang akan masuk pada pukul 4:40 minit potang. Makanya kita kena tenang-tenang lah.

Hello, Gong FM ingat sampai bila-bila. Pendengar semua tak kira di mana saja berada. Izinkan ayo berkongsikan kata-kata yang harapnya tak ada lain. Ya. Harapan ayo adalah mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapatlah memberi manfaat sesama kita. Ataupun ayat itu kan anda lah pedah itu kalau bercakap kan. Kadang-kadang kekuatan kita ini bukannya tergantung kepada seseorang saja. Kadang-kadang kata-kata daripada seseorang itu juga merupakan senjata kekuatan. Kan, dek kena kata-kata yang diberikan makanya terjontik hati kita. Eh,

Însă se apăsa cea Cloargă cancauan, kan? Dan kita ada juga bahagian masing-masing, rezeki masing-masing. Jadi usahlah kita merasakan bersaing dengan sesiapa pun, dan mudahan kita dijauhkan daripada orang yang selalu mengira kita ni saingnya. Jadi kita dijauhi daripada orang yang selalu mengasokan kita ni lawan dia. Apapunlah, tidak pernah berniat mengusik kehidupan orang lain. Itulah kita. Jadi kita semoga sentiasa dijauhkan dari orang yang tiba-tiba bonci dekat kita. Sesungguhnya kita sesama juga, kan? Kita insan biasa. Semoga Allah sentiasa lindung kita. Semoga Allah sentiasa memberi rahmat kepada kita, kepada insan-insan di sekeliling kita, dan diberikan keberkatan. Bersaingnya dalam diri sendiri itu, itu tak apa. Makanya kita kena lawan diri kita ni supaya bongkar, supaya bangkit, sentiasa bersemangat untuk meneruskan kehidupan dalam apa jua lah cabaran dan ujian. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kaffatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Masya-Allah. Baik saudara, selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat. Tepat pukul 5 nanti kita akan tauhidkan pusat begitu radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tauhidkan dengan Korea FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Kewangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaporan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dandoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam, Budi Madani, RON 95.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

I love you lah pendengar semua, tak kira di mana saja berada. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang pada semua. Itu dah lagu itu tadi, Arjuna daripada Erin CTG. Yang kiranya apa, menghiburkan pendengar di ruang udara yang pastinya di gelombang 92.6, 95.7 dan 107.7 Nagori FM. Ingat sampai bila-bila. Dan jangan lupa ikuti juga siaran kami menerusi RTM Click. Jadi Ayon dan Tebabu masih menemankan pendengar sehinggalah selesai tugasan sekejap saja lagi ni sekarang. Ada baki beberapa minit lagi, lebih kurang dalam 35 minit macam tu lah. Tak kurang lebih, tak lebihnya kurang. Apapun, moncak potang.

0: Semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Itu deh aku dan kamu daripada Flop Poppy Nogori FM. Ingat sampai bila-bila, baik sedara. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel. Atau maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang budimadani.gov.my. Jadi panjang-panjangkan perkara ni, motor ni sedara. Baiklah, yang mana kiranya untuk pagi ni sekarang, pagi esok. Jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana Australia menentang Egypt akan berlangsung pada pukul 2 pagi. Saksikan di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Lagi ayo nak kongsikan perlawanan mana lain ni. Kan Argentina menentang Cape Verde. Makanya 6 pagi di saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Itu pukul 6 pagi. Pukul 9.30 pagi pula. Ini kita saksikanlah sama-sama nanti. Ya, ni bolehlah. Siapa-siapa pun boleh tengok janji yang apa kata tidak mengganggu kojo lah. Kita saksikan perlawanan antara Colombia menentang Ghana di saluran Sukan Plus dan menerusi RTM Klik. Apa-apa pun lah kan, bayangkanlah ini kiranya antara perlawanan yang sangat katakan hebat lah, boleh dikatakan di, untuk tahun ini, untuk kali ini kiranya ada juga negara-negara baru yang menyertai Piala Dunia ini kan. Baik, jadi saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Apa lagi kalau bukan RTM? Nogori FM mencak potang.

Dia buka hatimu daripada Armada Band Negeri FM. Itu dah baik. Selamat petang pada yang menjongok di live TikTok Negeri FM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tok Misai. Tok Janggut tak ada. Amar Zukni pun sama-sama petang ini berkongsikan cerita. Ada yang ngobakan duduk berehat di rumah petang-petang kata balik kerja. Ada pula yang mengabarkan kek WhatsApp konti Tuhan dalam perjalanan balik kerja kata. Ada pula yang mengabarkan dalam perjalanan ngambil anak balik asrama kata. Oh, ini boleh balik ya. Baik, dalam pada itu juga mentara tu kan sambil-sambil layan Negeri FM, sambil tu jugalah ayo kongsikan informasi nang ada dan juga lagu-lagu untuk pendengar semua lah. Mudah-mudahan lagu-lagu yang disiarkan konolah dengan halua telinga pendengar semua ya. Baik, ini kita dah masuk kiranya bulan Julai ni kan. Dah berapa hari dah? 3 Julai, 3 hari dah TKW. Ni nak ngabarkan perkara matan ni buat semua pendengar Negeri FM yang anaknya bersekolah. Anaknya sekolah tu baucer buku Madani 2026. Jadi dah bolehlah tabuh itu kan daripada mula 1 Julai dah. Kira untuk tebus baucer buku Madani RM100 sekarang dan tambah koleksi bahan bacaan kegemaran anda semua ya. Dewan tanya tu macam mana pula tu siapa yang layak anda pay itu gitu kan. Jadi siapa yang layak untuk murid kelas peralihan hingga tingkatan 6. Lepas tu untuk pelajar kolej vokasional. Setahunya pelajar pelajar matrikulasi. Lepas tu siapa lagi? Ni pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia atau IPGM. Maknanya layak untuk menerima baucer buku Madani 2026 bernilai RM100. Alhamdulillah. Dipermudahlah untuk semua kan? Untuk adik-adik semua, jangan lupa buku tu kena bacalah.

0: Kemuncak Petang.
1: Kemuncak Pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke Pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.

Ya, kalau tahun marin-marin memang Afrika lah tuan rumah kan. Jadi untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, tuan rumah tiga negara TKW. Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Baiklah, untuk petang, terima kasih kepada Eva yang menjanguk di live TikTok Negeri FM official ni. Katanya selamat petang, terima kasih banyak-banyak jualah. Dalam pada itu juga kan, ini nak pesan kepada adik-adik ni, mintalah rajin-rajin baca buku. Jangan lekodek main-main aja kan, bersama-sama kawan-kawannya. Jadi eloknya rajin baca buku ni kan, sebenarnya bukan takat saja pada anak-anak, pada adik-adik, pada kita yang kira peringkat umur dewasa ni pun kono TKW. Sebab apa? Kalau kita rajin membaca ni kan, dia boleh membongkarkan fikiran kita tu kan. Lepas tu boleh pula kiranya meningkatkan kemahiran komunikasi kalau rajin membaca ni. Lagi satu, kita boleh jadi kreatif dari segi perancangan apa ni nak ngobarkannya, imajinasinya. Lepas tu pula, kiranya untuk membaca ni boleh membantu jugalah kalau kita ni lemah dari segi akademiknya. Kan? Makanya kena rajinlah membaca. Tak kira lah apa pun bahan bacaan itu, yang motanya bacaan, bahan bacaan itu adalah bacaan yang positif lah, yang mendatangkan ilmu lah kepada kita kan. Baik. Apapun, lepas ini akan bersama dengan rakan setorinya pula untuk namankan pondongnya sehinggul adu oleh tengah malam, bermulanya pukul 6 petang. Tugasan ayo dah pun sampai di penghujungnya. Lepas ini pula ekspresi malam TKW. Untuk ayo moncak petang bersama-sama pondongnya. Dan nak ucapkan selamat petang juga kepada bit-bit ni pondongnya Nogori FM ni, dak bedah ni. Dengar bahan dalam perjalanan ni, nunjuk gambar dalam keto. Nak ke mana tu tu? Terima kasih jadikan Nogori FM sebagai penamannya. Lagi satu ni nak ngobarkan juga ini daripada pendengar. Dia ngobarkan nak ucapkan selamat petang kete kepada siapa tu? Pacap tadi belek-belek makanya nampak tadi kan, jumpa ini dah hilang pula deh WhatsApp itu ha. Ni ngobarkan kete. Nak ucapkan selamat petang kepada kawan-kawan semua ni ha. Jangan lupa lah kete nak ke mana tu tu. Apa ayat itu ha, dah hilang pula deh, di mana pagi itu tu. Ada ngobarkannya ini daripada Maria. Kabarnya tu jangan lupa. Esok ke toboh kita ada istiadat kojat kete. Rugi kalau tak pergi kabarnya tu. Ada kesempatan ini juga kabar adik Maria tu tu ha, katanya nak ucapkan taniah lah. Kepada siapa ni? Ada kabarnya nak ucapkan taniah kepada Yang Mulia Datuk Bendahara Setia Maharaja, Setia Maharaja Lela Pahlawan Abdul Khalid bin Haji Ujang. Kabarnya tu kiranya esok berlangsungnya istiadat kerajaan kata penghulu luak ulu mua. Alhamdulillah, semoga dipermudahkanlah semua kan. Selamat petanglah kepada semua orang kampung katanya tu ha, orang Talang, Purun, Seradak, Tanjung Ipoh. Itu deh, terima kasih banyak-banyak. Baik, tugasan ayo dah sampai dah. Kiranya penghujungnya selesailah sudah. Mohon maaf macam biasalah ya. Sepanjang ayo mengendalikan tugas ko ada terkasar bahasa terlebih cara ko, maafkan ayo ya. Sesungguhnya ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba. Jadi ko salah, ko ada terguris terasa ko, maafkan ayo ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Hormat menghormati sentiasa ada, tak kiralah peringkat umur bayu siapa pun ya, pembagai kaum kita ni bersama-sama lah hormat menghormati ya. Baik, ayo tinggalkan pendengar dengan lagu ni, Amboi. Lepas ni YK pula namankan ya. Salam sayang, bersosok lagi hari Senayan.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sosing ini.
3: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
4: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
5: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
6: Ramli daripada Kuala Lumpur.
7: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music, FM, Far East
8: Movement, FM, FM, FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan untuk edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pertemuan dalam ruangan ekspresi malam yang cukup mengujakan, insyaallah. Dan ribuan terima kasih kepada rakan setugas, siapa lagi kalau bukan Noliza Hana Abdullah Sani aka Nen Tebabu. Oh, dah dapat gelaran ibu mertua sekarang. So, terima kasih lah sebab menghiburkan pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira melalui gelombang ke ataupun yang mendengar melalui RTM klik ke, semuanya kami ucapkan ribuan terima kasih. Menemani Negeri FM bermula daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini, dan ketika ini saya Yasin Kasim MKYK akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai hiburan informasi yang akan saya kongsikan kepada anda. Sambil-sambil tu kita layanlah lagu-lagu yang buat masa sekarang ni, kita layan lagu-lagu yang terkini yang membangkitkan semangat walaupun di hujung minggu Jumaat ni. Kita dah nak standby dah apa agaknya rancangan kita esok, apa yang kita nak buat kat rumah esok. Tak semestinya kena keluar bersama sesi keluarga, kadang-kadang ada je aktiviti dalam rumah yang boleh buat kita bahagia. Tak kisahlah apa pun yang anda rancangkan, kami doakan anda semua kekal bahagia, dan yang dalam perjalanan semoga terus memandu dengan semangat hemah yang tinggi di atas jalan raya, dan semoga selamat tiba ke destinasi dan ke pangkuan yang tersayang. Teruskan kesetiaan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

6.21 minit petang, alhamdulillah kan. Banyak dah orang kata pasukan-pasukan yang diramal untuk berada di pentas yang semakin berdebarkan di Piala Dunia 2026 ni, yang menempah diri ke peringkat 60 of the best. Okey, pasukan 16 pasukan terbaik. Okey, antaranya yang telah pun semalam melayakkan diri, kita boleh berikan pujian juga kepada Portugal, antara pasukan yang melepasi cabaran semalam, selain daripada Spain semalam yang selesa dengan 3-0, dan juga beberapa pasukan lagi lah, nanti saya semak dan saya akan kongsikan kepada anda. Yang pentingnya adalah debaran yang semakin terasa. Beberapa pasukan antaranya tuan rumah Mexico yang telah pun menempah tiket awal untuk berada di 16 pasukan terbaik ini, yang akan menempah tiket seterusnya ke separuh akhir, suku akhir. Ini semualah debaran yang memang orang kata cukup mencemaskan. Begitu juga harapan kita pada pasukan seperti Morocco, yang dilihat juga berpotensi untuk memberikan kejutan pada Piala Dunia kali ini. Selain beberapa lagi pasukan yang boleh dikatakan pasukan-pasukan baru yang boleh memberikan boleh mencuri tumpuan kita dalam Piala Dunia 2026. Apa pun keadaannya, kita menyokong pasukan kita masing-masing. Saya percaya anda mempunyai kualiti tidur yang tak sihat sebenarnya sepanjang Piala Dunia ni. Betul, sebab apa, waktu perlawanan yang sekarang ni kalau kita tengok dah kebanyakannya pukul 3 pagi, lepas tu sambung lagi pukul 5 pagi, ada lagi pukul 9 pagi, lepas tu pukul 11 pagi. Kepada kita yang mungkin dah setkan masa waktu bekerja dengan waktu tengok bola ni, kita bangun tidur tu lebih kurang 2 jam kita bangun balik. Sebab apa? Kita nak tengok perlawanan bola apa Piala Dunia tu kan, nak tengok perlawanan kegemaran, pasukan kegemaran kita tu. Tapi apa pun, saya nak cakap anda jaga kualiti tidur anda, sebab ia sangat penting untuk kesihatan kita. Tidur ni sebenarnya adalah salah satu faktor untuk memastikan kita terus sihat. Jadi kita kena pastikan kita mempunyai kualiti tidur yang baik. Walaupun lah orang kata alah, bukan selalu, kadang-kadang je. Okey, kita jadikan itu sebagai musim demam Piala Dunia, dan mungkin jangan jadikan ianya sebagai tabiat. Kalau ianya terbiasa sebagai tabiat, tuan-tuan dan puan, ia memberikan impak kepada kesihatan kita. Jadi sentiasa jaga-jaga, sentiasa jaga diri anda. Sokong bola-sokong bola juga. Orang yang minat dengan bola ni sentiasa kena hidup sihat. Pemain bola pun memerlukan tidur yang berkualiti, dan saya mengharapkan anda juga begitu. Okay, terus ke Gazetia di Grand FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Eddie Jaja, Kat Ferry, saudara. 6.39 minit petang. Ha, kan? Tak kisahlah orang jaja-jaja cerita pasal kita ke apa ke, diam aje lah. Lantakkan je lah. Satu hari nanti kebenaran tu terpacul juga. Percayalah dengan Tuhan. Ha, gitu je lah. Kita bukan apa. Kita tak nak rosakkan hati kita dengan tekanan orang-orang yang menghukum kita tanpa tahu cerita sebenar. Lantakkan. Biarkan. Kalau mereka bertindak untuk mendengar sebelah pihak pun, tak apa, biarkan. Kita kena sentiasa positif pada diri kita. Kita tak perlu merosak ataupun memanaskan lagi keadaan tu, menambah api lagi kan, menambah minyak supaya ianya marak lagi, supaya ianya lebih kecoh lagi. Tak payah. Kita ambil langkah diam-diam saja. Itu lebih baik, okay? Yang penting anda semua sentiasa berfikiran positif dalam menghadapi apa juga ujian cabaran dalam kehidupan. Kerana dalam setiap apa saja yang kita lalu tu sebenarnya adalah cara untuk mematangkan kita dan menjadikan ianya ada hikmah di sebalik. Jadi kita kena sentiasa berpegang pada itu, insyaAllah. Sabarlah. Kerana orang yang sabar ni mesti jumpa dengan kejayaan. Okay. Kekal setia saudara, Mursi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Maupun yang mendengar kami Mursi di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak penyokong-penyokong bola sepak kita pastinya lah. Tak lepas tangan sekarang ni daripada telefon bimbit. Maklumlah RTM Klik boleh tengok dekat telefon je. Tambah-tambah dah tengok semua jaringan-jaringan ulangan-ulangan semalam, perlawanan-perlawanan yang menarik. Jaringan-jaringan yang menarik, antaranya jaringan-jaringan Spanyol lah semalam kan. Siapa yang tengok game tu memang sesuatu yang menarik, gerakan-gerakan daripada pasukan Spanyol. Kan, apakah mereka akan menempah tiket ke final Piala Dunia 2026 kan, tanpa disangka-sangka mana tahu kan, Spanyol buat comeback. Begitu juga dengan pasukan Brazil, juga boleh diberikan perhatian juga sebab antara pasukan besar yang cukup popular untuk berada di pentas akhir. Selain itu, kita boleh juga bagi tumpuan pada pasukan Morocco. Jangan main-main tuan-tuan, Netherlands tu dia sumbang kan, selamba je. Kan, itu pun boleh juga kan? Kalau setiap kita ni ada pasukan kegemaran, saya percaya anda semua dah bersiap sedia untuk menghadapi kesuasanaan tekanan pasukan-pasukan yang semakin hebat berada dalam 16 pasukan terakhir ataupun 16 pasukan terbaik yang akan beraksi untuk menempah tiket ke suku akhir. Wah, insyaAllah. Kita doakan yang lebih baik lah. Okay. Semoga anda semua menyokong dengan penuh semangat kesukanan. Jangan sokong dengan penuh emosi pula. Kan dah kalah, dah merajuk lah, bergaduh lah, tak datang kerja lah. So, semualah tu. Bola-bola juga. Tapi tanggungjawab kita jangan pernah lupa. Okay. Kekal setia, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Ya, yeah, apa-apa Roger ya. Waris Coki sudah tadi saudara 6.57 minit malam, berbagi 3 minit saja lagi untuk kita menjengah ke waktu malam dan waktu untuk kita menghormati tentang keesaan Tuhan yang satu, tentang berubahnya daripada siang ke malam. Dan insyaAllah saudara, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.26 minit malam nanti, dan waktu solat fardu isyak pula yang akan masuk pada pukul 8.41 minit malam nanti. Dan insyaAllah saya harapkan anda semua ketika ini mungkin insyaAllah dah sampai ke rumah, dah bersama dengan keluarga, dah mungkin dah boleh kita maklumkan kepada seluruh keluarga kita untuk bersiap siaga untuk mungkin kita nak berjemaah dekat masjid ataupun kita nak berjemaah kat rumah. Ini waktunya kita dah memastikan anak-anak kita berada di dalam rumah. Itu adalah satu budaya yang memang kita semua amalkan satu masa dulu sampai sekarang. Sebab apa? Kita nak menghormati kesuasanaan tu. Jadi insyaAllah. Jadi saudara, begitu juga dengan GFM. Kita sebentar saja lagi kita akan layan lagu-lagu yang berunsur nasyid dan ketuhanan. Dan saya akan layan anda sampailah selesai isyak nanti. Okay, terus kekal setia. Ingat sampai bila-bila.

Arif berdiri sendiri tanpa sekutu, hanya satu, meliputi segala sesuatu pada wujud, pada syuhud, hanya satu. Hati insani, angkatlah wajahmu, jangan sesekali tunduk kepada makhluk.

Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang bijak wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas." Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak.

kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu akbar Allah.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن.

خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Alhamdulillah, tertunai satu lagi rukun untuk kita sebagai seorang muslim-muslimin yang taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih baiknya adalah kita mendidik anak-anak kita untuk sama-sama mendirikan solat dan sentiasa paksikan pada diri mereka bahawa solat itu adalah tiang agama. Solat itulah yang akan mendisiplinkan mereka. Solat itu adalah didikan yang akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, insyaAllah. Yang baik-baik buat anak-anak kita, okay? Baik, dan untuk panduan muslimin muslimin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat dah fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson pula akan masuk pada pukul 8.41 minit malam nanti. Berbaki satu je hari, satu je lagi tanggungjawab kita untuk mendirikan solat pada hari ini. 5 waktu dalam sehari. Kalau kita dapat tunaikan semuanya, alangkah puas hati ini kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda. Teruslah didik anak-anak kita mengurusi setiap unsur agama yang baik. Kalau solat itu boleh mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka berusahalah supaya anak-anak kita patuh akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah, batang pi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada poti kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

8 malam saudara, dan alhamdulillah kan kita semua ada insan yang kita panggil bidadari. Syekh bidadari di rumah yang dah berkahwin lah, yang bujang lagi mungkinlah satu hari nanti akan ada bidadari juga. Bidadari yang menemani anda, yang sentiasa ada bersama-sama anda dalam apa juga situasinya. Bila kita balik penat-penat ni, dia akan sambut kita. Ini yang menarik ni, sambut dengan penuh kasih sayang, dengan senyuman. Ini pula yang membuatkan rumah tangga kita tu bertambah seri. InsyaAllah lah, saya doakan yang baik-baik. Bila ada bidadari syurga tu, kita jaga baik-baik, InsyaAllah. Kalau boleh bertolak ansur, kita tolak ansur. Tak semestinya kalau dia di rumah dia yang memasak, kita yang berbalik kerja ni, tak apa, hari ni biar saya yang masak. Contoh husband nak masak kan. Itulah kita harap yang baik-baik lah. Begitu juga lah bidadari kita yang melahirkan kita, insan yang sangat setia bersama-sama kita walaupun jauh di mata. Kadang-kadang kita semua dah ada kehidupan kita masing-masing, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kadang-kadang jangan sampai terlupa yang kita ada ibu yang sentiasa mendoakan kita. Jadi sama-sama lah kita doakan, semoga bidadari-bidadari ini sentiasa lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekal setia saudara, bertemankan YK sehingga pukul 12:30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di mana lah payah ni nak tak ni ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali handa dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

lagu baru daripada Waris, Roger Kajol, Dacik dan juga Nina. Ni anak Dago, anak ujang Waris kita bergabung pula dengan Roger Kajol. Lahirlah Tari Menari 8.27 minit malam. Apa cerita makan malam kita hari ni? Alhamdulillah, yang ada enak lah sedarlah. Hendaknya ya, sambil-sambil tu juga bersyukur dengan apa yang ada. Walaupun dia taklah semewah mana pun makanan, makan-makan malam kita ke, makan tengah hari kita ke, kan, juadah kita tu, tapi dia membahagiakan. Dia membahagiakan sebab apa? Dia banyak faktor. Paling membahagiakan adalah air tangan ibu contoh, air tangan ayah contoh, ada kalanya air tangan adik-beradik kita pula yang masak malam hari ni. Itu yang menarik tu. Itu semua lambang kebahagiaan. Meja makan adalah tempat penyatuan keluarga. Jadi kita menikmati makanan Wak Imah, dia banyak, sikit, mahal, murah, tapi dengan penuh kebahagiaan. Menikmati dengan penuh kebahagiaan, insyaAllah. Okey, bersyukur. Dan saudara, untuk makluman muslimin muslimat, kasih Allah SWT waktu salat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.41 minit malam nanti.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Baik, saudara tepat pukul 9 malam nanti kita ke pusat berita radio yang kesepuri Kuala Lumpur untuk kita dengarkan berita-berita sahih, dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik macam biasa bertemankan wakil. Jangan ke mana-mana, kita jumpa sebentar nanti.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali saudara untuk jam yang seterusnya 9.21 minit malam. Wah, jangan sampai buka disco sendiri eh. Tak apa, anda kalau rasa sunyi je anda buka Negeri FM. Malam ni saya belanja anda lagu-lagu 80-an 90-an terbaik untuk menggamit semula memori kenangan dengan lagu-lagu yang bakal kita perdengarkan sebentar saja lagi. Tak kira di mana saja anda berada ketika ini, kami harapkan anda semua dalam keadaan yang gembira, bahagia bersama dengan kawan-kawan, mungkin tengah lepak-lepak. Terima kasih kepada kedai-kedai makan yang buka Negeri FM malam ni untuk berhibur, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. InsyaAllah kami doakan semoga melimpah ruahlah rezekinya, insyaAllah. Terus kekal setia saudara Negeri FM, lagu-lagu 80-an 90-an terbaik akan ke udara.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

se trusnie. Să le pas mâncetus care fenomena, Kini, pântas pâncita în palii măr prestigi. Kini, căpali! Junior Innovator, mânceari legacy inovetă mudă, iar brani mâncea barmă să repan. Jangan tunggu lagi, serta ikami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pesan khidmat awam yang cukup memberi makna pada kita hari ini. Jangan semua benda kita nak kongsikan. Betul, saya setuju dengan itu. Ada kebahagiaan yang perlu kita sembunyikan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin tak senang dengan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita nikmati. Okey, jadi kita kena bersifat lebih natural supaya tidak terlalu menayangkan tentang apa yang kita miliki dan sedang kita lakukan. Dengan mungkin perasaan kita nak tunjukkan ke orang yang kita sedang berbahagia. Tapi mungkin pada pandangan sesetengah orang, dia nampak macam reaksinya. Sampailah ada perkataan dalam agama Islam, yang kita semualah yang tahu lebih kurang kan, berkait dengan penyakit ain, penyakit angkuh dan sombong itu. Takut itu memakan diri. Itu lagi satu soal keselamatan. Orang buat boleh tahu kita kat mana. Mungkin ada orang nak ambil kesempatan dekat kita ke. Kita nak elakkan perkara-perkara yang negatif, yang boleh menghadirkan unsur jenayah. Jadi sama-sama kita jadikan internet adalah tempat yang selamat. Okay? Terus kekal setia saudara, masih lagi bertemankan YK dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Malam ni kita belanja lagu-lagu yang menggamit memori anda semula dan boleh mengingatkan semula. Waktu lagu ni tengah memuncak pada eranya, anda waktu tu dekat mana? Sekolah ke? Baru habis sekolah ke? Tengah melepak dengan kawan-kawan kalau duduk kat tepi simpang tu, main gitar akustik kan? Sambil layan lagu-lagu yang macam ni lah. Manalah tahu kan? Semoga ianya sikit semanyak memberikan semula kita kenangan. Dan bila kita gamit balik kenangan, ada kawan-kawan kita yang mungkin lebih awal dijemput Tuhan, yang dah tak bersama dengan kita, yang dah pergi buat semalamanya. Dapat juga kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Semoga semua kita hidup dengan penuh kasih sayang dan sentiasa mengingati mereka yang telah pergi mendahului kita semua. Semoga Allah tempatkan mereka dengan orang-orang yang dikasihi. InsyaAllah. Terus kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM, Ekspresi Malam bertemankan YK.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Whitney Houston, saudara. Oh, 9:58 minit malam. Lagu yang menggamit tu lah waktu kalau orang bercinta dulu kan. Oh, itu antara lagu-lagu hit yang memang ditujukan kepada kekasih hati. Baik, saudara, kita masih lagi dalam suasana lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an dan ruangan ekspresi malam bertemankan YK, insyaAllah sampai pukul 11 malam nanti. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Kita terus kekal setia bersama-sama kami hanya di Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Suasana demam Piala Dunia, saudara. Setakat ini 13 pasukan telah pun melayakkan diri mereka untuk berada dalam 16 pasukan terbaik yang akan menentukan siapa yang akan ke suku akhir. Dan berbaki 3 lagi pasukan yang akan beraksi hari ini pukul 3 pagi nanti ada satu game. Okay. Nanti saya akan kongsikan dengan anda. Anda pun boleh tengok juga jadualnya di RTM Klik. Mudah aja sekarang kat RTM Klik. Anda boleh bukan sekadar tonton tapi boleh dapat banyak fakta berkait dengan Piala Dunia 2026. Okay. Jadi seketika anda memanfaatkan Piala Dunia ini juga, kami juga sarankan anda supaya jaga juga kesihatan. Okay. Demam Piala Dunia, demam Piala Dunia ni juga jaga kesihatan kita dari sudut kita. Bila kita berjaga malam tu macam-macam makanan, lapar je manjang. Tambah pula tim pasukan kegemaran kita tu melakukan beberapa aksi-aksi yang mendebarkan kan. Dia buat kita jadi lapar bila tengok keadaan tu. Tak apalah, saya doakan semoga anda jaga diet, jaga makanan, makanan anda. Sebab kita semua sedia maklum, makan lewat malam ni sebenarnya tak baik. Tapi sebab kadang-kadang lapar kan. Lepas tu kita pula beranggapan bukan selalu satu hari nanti jadi tabiat pula. Tu semula tu nak kena elak. Apapun, selamat mendengar Grand FM, selamat beristirahat. Dan ketika ni kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an yang rentaknya sentimental je. Okay, tu buat kita semua dalam mood lah, insyaAllah. Terus kekal setia Grand FM dengan sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah taman tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

0: 6, 95.107
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Saya Tun Samir Om Saudara membawa kita dengan menaruh harapan ke pukul 10.35 malam. Apa cerita? Tengah rehat kejap ke tu? Kejap lagi kan pukul 3 nak bangun ni. Katanya ada perlawanan menarik hari ni. Membabitkan pasukan-pasukan yang... Kalau kita tengok World Cup kali ni, bila masuk ke pusingan 16 terbaik ni yang kita nampak-nampak, dah mula nampak dah pasukan-pasukan gah. Cuma kita agak kecewa lah bila Germany yang ternama-nama besar yang tersingkir awal di peringkat kalah mati. Netherlands antaranya yang tersingkir awal kan. Tapi itulah magic dalam Piala Dunia kan. Sikit-sikit lah info pasal Piala Dunia kan. Sambil-sambil kita melayan lagu-lagu 80-an-90-an terbaik ni. Ha, tak kisahlah apa yang sedang anda lakukan ketika ini. Tengah mesti rehat kejap ke? Nak layan World Cup nanti kejap lagi ke? Tengah masak-masak lagi ke? Kami harapkan anda semua terus kekal bahagia dan terus gembira bersama-sama kami. Hiburan dan informasi terbaik. Hanya di Ruang Udara di Grand FM yang sampai bila-bila.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ada sandiwatan saudara dengan lamunan terhenti. Harap terberhentilah kejap lamunan kita tu. Nak lamun tinggi-tinggi jauh-jauh nak pergi mana? Apa pun yang berlaku paliknya adalah hikmah. Itu jalan terbaik yang Allah letakkan pada diri kita. Sebaik-baik perancangan kita, baik lagi perancangan Allah SWT buat kita. Selamat tiba ke destinasi anda kepada yang sedang memandu tepat pukul 11 malam. Nanti kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu galau terbaik. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal setia di Grand FM yang sampai. Bila-bila.

1,000 kedai koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

kita kembali untuk jam yang terakhir bertemankan YK dan Ruangan Ekspresi malam. Hanya di Negeri FM. Mersi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Mahu punya mendengar kami mesti dalam talian di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira di mana saja anda berada. Di utara tanah air, di pantai timur mungkin, di selatan, di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Kesetiaan anda membuatkan kami terus bertenaga untuk memastikan hiburan dan juga informasi terus disalurkan kepada anda. Dan yang paling pentingnya adalah merawat hati-hati yang mungkin kadang-kadang terluka. Terluka dengan perjalanan masa, ketika, keadaan. Terluka kerana hubungan. Terluka kerana kita terlalu dikhianati. Tetapi percayalah, luka itu pasti akan sembuh. Dan cara untuk sembuhnya mudah kerana ubatnya ada pada kita. Kita tidak boleh katakan selamat tinggal pada kenangan. Tetapi kita boleh menjadikan kenangan sebagai satu iktibar yang baik untuk kita menjadi orang yang lebih baik di masa hadapan. Setiap luka pasti terubat. Maka berjalanlah dan percayalah, sesungguhnya Allah adalah pengatur yang baik, si pencari jodoh yang terbaik, si perencana yang terbaik. Kita rancanglah sehebat mana pun apa yang kita impikan. Dan akhirnya, kalau ianya tidak menjadi, kita kena kekal percaya bahawa Allah ada aturan yang terbaik buat kita. Maka jangan putus asa. Jangan pernah rasa sedih. Teruskan melangkah dengan penuh hati yang ikhlas dan redha. Semoga kasih sayang Allah terus melindungi kita dan sama mendengar Negeri FM. Dan ketika ini YK akan teman anda dengan lagu-lagu galau terbaik. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itulah saya, Azman M. Zain. Saudara, mahu kita ke pukul 11.38 minit malam. Tapi janganlah tidur dulu eh. Tapi mencari mood, orang kata tengah menggolik-golik lah. Mencari mood nak tidur. Dengar lagu-lagu macam ni pula. Terima kasih banyak-banyak eh. Buat menemani anda. Daripada terjaga, sampailah anda lelap balik. Dan juga saudara, kadang-kadang kita kena melepaskan. Apa yang boleh kita lepaskan? Lepaskan perkara yang membebankan hati kita. Kerana kita kena percaya sampai waktu kita semua akan pergi. Pergi membawa satu niat yang pasti, bertemu Tuhan dan memasuki syurga. Dan maka ketika itu, segala beban ini tidak akan pernah membantu. Sebagai manusia, apa yang perlu kita lakukan adalah melepaskan semua beban. Dan percayalah, sampai waktu kita akan pergi juga. Lagu-lagu galau terbaik bertemankan YG sehingga pukul 12.30 malam nanti.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Menamakan mu cinta Dato' Sri Siti Nurhaliza saudara. 11.52 minit malam. Saya sudah tiba di penghujungnya. Menceritakan tentang perihal nasihat, tentang apa saja yang sedang kita alami. Kerana saya juga manusia yang pernah melalui semua itu. Yang perlu pada kita adalah kesabaran, ketabahan untuk menghadapi apa juga ujian yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah, semoga sebalik apa yang kita lalui akan berbuah sesuatu yang membahagiakan, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saudara. Kalau ada salah silam, pula maaf saya pinta. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa, insyaAllah. Lain masa, lain ketika, kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan Pons.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, mestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jama Aloha. Neni Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subhi, layan GBH. Lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua. Terus setia bersama dengan AJ di National FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Arminang, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Shah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Oh, semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di geng burung hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amuk. Terus lekat setia. Bertemankan saya AJ hanya di National FM sentiasa di hati.
2: Tinggi tinggi kelapa bali. Kental berdiri. Akar di bumi. What?

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ini dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya. Atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda.

0: mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini, inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambah baikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Bahagia dari Fatima Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam, tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Hot.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Haida, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah hadir, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Haida. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebut dah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu, boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik, sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kiralah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromo. Tadi dia marah, kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap taklah ya. Sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun, tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Ya, nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa, kita ada Aura Nasi Kandak dan Mi Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang tiba, rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

jelas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Jurnal FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan nasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan nasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahulah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klip, betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia berlawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sebut sedikit lah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa Di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda, dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klip betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini, dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, Sepak Mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, Sepak Mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, Sepak Mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu!

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Teman berteman kita dalam geng buruh hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda, sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan lah pun kan. Tapi bila dia cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai. Kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satulah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Geng Buru Hantu Nasional FM.
1: Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buru Hantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di Nasional FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, ah, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: RTM. Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti Raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman Raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Penghormatan Imam Tuan Bilal Ali Antakuasa Masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqaitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis rawahu Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah, Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawahu Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul, Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pendapat Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah mana orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaful Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan, ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni, katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni, maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain, ayat yang sama, ya, ayat yang sama Jibril ajar, jenisnya bunyi macam lain, maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan, takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubah hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut
ulama hadis, ya, pasal dia lebih awal, ya, macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta ni zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama peka, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah, ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqah dia tahu. Ya. Tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin, daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dah peringkat tinggi dia panggil Usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ini Usuluddin, kalau kita tanya fiqah, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqah, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis, tapi orang yang pakar mengeluarkan hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqah. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu,

0: Katanya dia lebih ahli pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun yang pakar tasawuf dalam masalah fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain, imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham. Ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab, ya? Pasal kita tak mampu. Kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap Muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang Muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah, yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku bagi salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang bagi salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang yang beri salam daripada yang menjawab, walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu, yang nak beri salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah, kata orang beri salam dulu tu lebih baik daripada orang yang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usah-usah kita tak sihat. Macam Rasulullah. Ya? Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

teratas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Yeah.

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Selama 6 jam kita teman nak berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر الأزل solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM. Nasional FM.
2: 6 pagi.
3: Inilah Negeri FM.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: 93FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah, rada ekstra buka siaran hari ini. Jadi untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan ya. Hari ini bertemankan Zul sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Dan sebentar tadi, azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.55 minit pagi. Hari ini syuruk pada pukul 7.07 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Taala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Taala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agrokancungan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Salam Sabtu buat anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada pagi ni, Zul nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih 92.6, 95.7 dan juga 107.7 sebagai peneman anda. Okey, yang mana dengarkan dekat RTM Klik tu pun Zul nak ucapkan terima kasih. Terus dengarkan kami sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey. Baiklah, untuk hari ini apa perancangan anda semua kan? Yang mana bercuti tu selamat bercuti kepada anda yang bekerja hari ini. Ayuh, kuatkan semangat untuk kita terus selesaikan tanggungjawab kita hari ini. Semoga semuanya dipermudahkan insyaAllah. Baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu tu hati-hati, okey? Kalau ada info trafik nak dikongsikan untuk ucapannya hari ini, Zul akan bacakan satu persatu. Jangan bimbang, hantar je dekat 012-603-0603. Kejap lagi, kita tengok juga macam mana ramalan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ini. Mungkin ada yang nak pergi bersiar-siar pagi ni kan. Ada yang nak brisk walk, orang kata. Ada juga yang nak jogging pagi ni. Nanti Zul kongsikan ramalan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan macam mana hari ini. Tapi sekejap lagi, jom kita layan dulu persembahan Black featuring Malik dengan lagunya Teman Pengganti. Semuanya untuk anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

Pagi ni untuk seluruh Negeri Sembilan, kalau kita lihat ramalan cuacanya menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk pagi ni mereka meramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat dekat kawasan pedalaman. Malam diramal hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga, dan suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius. Kalau anda nak tengok macam mana keadaan cuacanya, ramalannya di kawasan anda, terus je layari met.gov.my. Pagi ni macam mana cuacanya? Okey ke tidak? Adakah yang baru bangun tu, baru bangun terus dengan Negeri FM? Terima kasih banyak-banyak zucapkan. Ada juga umat-umat akak-akak yang kat rumah tu kan, yang tengah siap-siap nak keluar pergi pasar, cari makanan, orang kata untuk sarapan, cari juga lauk-lauk untuk dimasak tengah hari kan. Apa pun urusan anda hari ni, semoga baik-baik sahaja. Kalau ada nak roger-roger zoo, nak hantar ucapan, nak kongsi apa aktiviti pagi ni cuti ni, hantar je dekat 012-603-0603.

0: gergasi dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Ada ekstra bertemankan Zul hari ini sampailah pukul 12.30 hari nanti. Baik, jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur tepat je pukul 7 nanti. Jangan tukar frekuensi anda sebab Zul akan kembali untuk jam yang kedua. Hari ini hari Sabtu, ada macam-macam pengisian untuk Radar Ekstra ni. Kita terus bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila. Tambahan 10 juta ringgit perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak 10 juta ringgit bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan 10 juta ringgit lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional kekal sah sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun, setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 per liter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yeo Teck Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran, Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang, mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu, saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta ringgit perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Hello, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zoo dalam Rada Extra. Dah hujung minggu dah pun, alhamdulillah kepada anda yang santai-santai bercuti hari ini. Selamat bercuti Zoo ucapkan, dan kepada anda yang bekerja, orang kata jangan sedih-sedih, orang kata jangan marah-marah, kena tenang aja. Zoo doakan agar semua urusan anda, kerja anda dapat diselesaikan dengan baik, insyaAllah. Okey, baik, yang tengah memandu tu, ke mana saja ada tuju anda pagi ni? Mungkin ada kan abang-abang pemandu lori, ada pemandu penghantar makanan yang dah mula mencari rezeki pagi ni. Zoo doakan agar semuanya baik-baik untuk anda. Hati-hati memandu, jangan gopoh-gopoh. Okey, kalau ada lah nak hantarkan ucapan kau kan, pagi ni nak dengar lagu permintaan kau, nak hiburkan hati kau, hantar je dekat 012-603-0603. Jangan lupa selitkan ucapan sekali, nanti Zoo bacakan ya. Hari ni hari Sabtu kan? Mestilah ada yuk dong ngaba 8.30 minit pagi nanti sampailah pukul 10 pagi. Nanti pukul 10 hingga pukul 11, sejam Zoo nak belanja anda lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. On seketak. Okey, jadi jangan lupa untuk terus orang kata ikuti juga platform media sosial Negeri FM Official dekat semua, TikTok ke, sama je username kami, Facebook ke, nanti carilah Negeri FM Official, insyaAllah jumpa. Jom kita layan dulu persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasi, Campak Bintang.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Baiklah, 7.35 minit pagi sekarang ini. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zoo dalam Radar Extra. Dah sarapan ke belum tu? Kalau belum lagi, yang mana tengah menjamu selera tu, sarapan apa pagi ni? Jomlah kongsi-kongsi dengan Zoo dekat 012-603-0603. Baiklah, sekarang ini perlawanan di antara Argentina menentang Cabo Verde. Adakah yang tak tidur daripada pagi tadi lagi tu? Sebab sekarang kalau kita tengok ya, mata seri sekarang Argentina 1, Cabo Verde 1, dan sekarang minit ke 75, nampaknya 75 ke 73 terhalang dekat bendera TV dekat konti ni. Gitu. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk saksikan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran RTM Klik Sukan TV. Boleh juga menerusi TV OK. Zoo sekarang tengah tengok TV OK secara percuma sahaja. Bagi tahu juga jiran-jiran anda untuk layan FIFA 2026 ini secara percuma menerusi RTM Klik. Okey? Adakah yang tengah frust tu? Yang tengah jerit-jerit dekat depan TV tu? Sabar bang, sabar. Dan untuk anda semua, selepas ini Zoo nak kongsi juga antara lokasi jualan Rahmah Madani yang omak-omak akak-akak boleh dapatkan barangan dapur dengan harga yang berpatutan. Tapi kejap lagi, okey? Terus bersama dengan Zoo dalam Radar Extra. Guess I'm

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Rada Extra bertemankan Zoo hari ini sampai lah pukul 12.30 hari nanti. Kita ada kiriman pantun dari Mitra 7. Baik, hari ini pantunnya berbunyi, naik bukit, turun bukit, bukit tinggi, bukit rendah. Jauhkan dari penyakit, rajin-rajinlah beribadah. Okey, itu rangkap pertama ya. Okey, rangkap kedua, naik tangga, turun tangga, tangga tinggi, tangga rendah. Boleh kuatkan tenaga umpamanya kita beribadah. Daripada hamba Mitra 7, terima kasih Mitra 7. Lama dah Zul tak bacakan pantun dari Mitra 7 ni. Setiap kali Zul bersiaran, tak ada dah lama dah Zul tak terima pantun dari Abang Mitra kita ni. Okey, terima kasih juga Abang Mitra bagi tahu juga untuk kita pagi ni bolehlah orang kata lakukan aktiviti yang sihat ya. Yang mana bercuti tu, yang bekerja pun boleh, apa yang tak bolehnya kalau ada pilihan lift dan tangga, naiklah tangga berpeluh sikit. Macam pantun Abang Mitra tadilah, suruh naik tangga tu, okey? Jadi untuk anda semua yang bercuti hari ni, semoga orang kata dapatlah manfaatkan cuti sebaiknya. Yang mana nak lipat kain, lipat kain. Yang mana nak sidai kain, sidai kain. Mungkin ada banyak tertangguh tu kan, berbakul-bakul. Tak apa, selesaikan satu persatu. Yang mana bekerja hari ni pun selamat bekerja. Semoga apa pun yang anda lakukan hari ni lancar semuanya. Amin, insyaAllah. Okey, baik, ni Zul nak kongsi ni. Yang mana umat-umat akak-akak tu kan nak cari barangan murah ni, Zul nak kongsi lokasi bagi jualan Rahmah Madani hari ni. Zul kongsi mengikut parlimen ya. Kalau di Parlimen Jempol hari Sabtu, ada beberapa lokasi jualan Rahmah diadakan, antaranya di Kompleks Rakan Muda Jempol, hadapan Bengkel Kampung Jambu 8. Itu di Parlimen Jempol ya, pukul 8.30 minit pagi nanti sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Seterusnya di Parlimen Kuala Pilah. Okey, kalau hari ni hari Sabtu, kalau kat Kuala Pilah ada di hadapan Masjid Kampung Majau, ada juga di Balai Raya Kampung Ibol, ada juga di Masjid An-Nur Kariah Kampung Sungai Dua Besar. Kalau dekat Port Dickson pula, kalau kat Port Dickson anda boleh pergi ke Tanah Merah New Village Site C. Boleh juga dekat Pusat Perniagaan Cahaya Suria, dekat sana pun ada jualan Rahmah Madani. Ada juga di Dataran Tanjung Agas, itu antara lokasinya kalau di Port Dickson. Kalau di Rasah pula, yang mana nak cari barangan murah tu, boleh singgah di Tapak Parkir Surau Al-Hidayah Bandar Enstat. Ada juga di Balai Raya Taman Sri Mawar. Itu dirasah. Manakala di Rembau pula, kalau hari Sabtu ni kan, dekat mana jualan Rahmah Madani? Kalau di Rembau, di Masjid Kampung Legong Ulu, ada juga di PJRM Angkasa 2/26 Pekarangan Masjid Sheikh Haji Ahmad. Di Sri Murugaya Trading pun ada juga hari ni kalau kat Rembau ya. Dan seterusnya kalau dekat Seremban, ada di Dataran Ulu Beranang, di Tapak Pasar Malam Taman Semarak hadapan Shell pun ada juga untuk hari ini, hari Sabtu ya. Dan juga di Center Point Seremban seperti dengan Agro Fest Seremban, di Dewan Komuniti Taman Coral Heights pun ada juga. Bolehlah datang ke sana. Itu antara lokasi yang Zul kongsikan. Kalau di Tampin pula, ada dekat kawasan Lapang Kampung Punggur. Itu antara lokasi yang anda boleh pergi. Dan kalau dekat Jelebu, orang Jelebu yang mana nak pergi beli barangan murah jualan Rahmah tu kan, nak beli sabun basuh, nak beli apa lagi, bawang pun ada kan, sabun cuci pinggan. Kalau di Jelebu, ada di Kampung Orang Asli Sungai Sampo, ada juga di Dewan Terbuka Kampung Petasih. Itu di antara lokasi-lokasi jualan Rahmah Madani yang anda boleh manfaatkan. Okey, jangan lupa juga bawa bakul besar-besar sikit, bawa beg besar-besar sikit. Sebab apa? Kalau anda beli beg serbaguna jualan Rahmah Madani yang warna kuning tu kan, Zul rasa tak cukup besar untuk kita. Tak puas nak isi barang kan? Bolehlah bawa yang besar sendiri. Boleh beli barangan yang anda perlu. Orang kata jimat pun jimat kan? Tadi sudah kongsikan lokasinya. Jadi bolehlah pergi sekarang. Bukan sekarang. 8.30 minit pagi nanti mula ya. Jom kita terus saja berhibur selepas ini dengan persembahan Azharina. Allergy sepi semuanya untuk anda dalam Rada Extra.

Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di